105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nih ada salah satu rumor yang menurut gue pasti ditunggu para Apple fans nih, teman Pro 2. Kenapa? Dikarenakan katanya ada rumor nih bahwa ternyata iPhone 18 ini punya warna baru, teman Pro 2. Wah, bukan cuma oren-orenan lagi, teman Pro 2. Katanya ada dark cherry dan juga sky blue katanya. Waduh. Ini tuh sebuah bocoran dari jurnalis teknologi asal Australia, Sony Dixon. Dan ini ada beberapa hal nih, teman Pro 2, yang menurut gue warnanya sih lucu ya, cuma nggak kayak Apple biasanya aja. Nah, lu coba cari aja, teman Pro 2. Gue agak susah nih menggambarkan dark cherry itu bener-bener kayak ungu sih. Gue ngeliatnya kayak ungu. Kalaupun iya, berarti ini akan jadi iPhone ungu pertamanya dari Apple ya. Dan sky blue-nya lucu sih. Kalau menurut gue sky blue-nya bagus. Nah, kalau menurut teman Pro 2, gimana menurut lo dengan dua warna baru iPhone ini? Apakah lo akan membelinya atau kayaknya ntar dulu deh?

105 FM Pradua Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pradua ini ada kabar sedih banget nih, mungkin buat lo fansnya Bang Messi ya. Jadi Bang Messi resmi pensiun dari timnas Argentina setelah 21 tahun bersama dengan timnas Argentina. Dan ini sedih banget teman Pradua, karena akhirnya Doi berpamitan dan juga bikin caption yang amat sangat menurut gue sedih. Dan juga ada beberapa surat ya yang dituliskan setelah dirinya mengumumkan pensiunnya teman Pradua. Dan ini juga jadi sebuah perjalanan yang panjang banget. Lo pasti ingat dengan Copa America 2021 sama 2024. Terus juga ada Finalissima kalau nggak salah 2022. Dan kayaknya Doi bakal ya melanjutkan karirnya di klub dulu untuk sekarang ya. Sedih ya, kayak gue ngeliat kemarin Neymar pensiun, Messi pensiun dari timnas. Terus juga, aduh gue nggak tahu sih beberapa pemain lagi. Jujur sekarang yang masih produktif di timnas mungkin Bang Dodo ya. Cuma Bang Dodo juga kemarin kayaknya jadi piala dunia terakhirnya bersama timnas Argentina. Well, this is the end of era ya teman-teman. Tapi kalau misalkan lo mau ngadu FIFA masih bisa dong pastinya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Spada, teman Pro 2. Ini ada kabar dari Marvel Cinematic Universe nih, teman Pro 2. Ternyata Sadie Sink bakal jadi tokoh utama di film reboot X-Men, teman Pro 2. Waduh, ini mukanya udah ini banget ya, familiar banget sekarang ya. Jadi Sadie Sink ini bukan sekedar akan memerankan Jean Grey, teman Pro 2, yaitu pacarnya X-Men ya, atau pacarnya Wolverine. Ternyata sutradara Jake itu juga mengungkap bahwa Jean akan menjadi karakter utama sekaligus salah satu anggota pendiri X-Men yang kisahnya bakal jadi fokus utama film. Gokil. Mungkin ini jadi apa ya? Gue nggak tahu, karena beberapa cinematic universe katanya bakal digabungkan dan juga akan ketemu ya di Avengers Doomsday nanti. Dan juga mungkin ini akan jadi sebuah awal baru untuk reboot X-Men, dikarenakan ada reset universe, kita tahu lah ya, di universe X-Men itu kan banyak banget hero-nya dan akan dimasukkan ke dalam Marvel Cinematic Universe. Wow, siapa nih yang udah gak sabar ngelihat Wolverine ataupun Professor X dengan versi terbarunya? Coba kasih tahu gue tuh, 02 di 08 11 100 105 ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lo tau gak sih, buat lo warga Gen Z kayak gue nih, kayaknya orang tuh seneng banget escape dari reality ya teman Pro 2. Dengan apa? Bukan dengan cara yang macam-macam, cukup di active account aja. Lo ngerasa gak sih? Karena gue ngerti sih, maksudnya dari POV Gen Z ya, kadang reality yang ada di dunia maya sama dunia asli tuh agak sulit dibedakan ya. Nah, cara dia escape, gimana cara dia escape dan menikmati hidupnya atau momennya adalah dengan deactive account sementara. Jujur, ini mungkin jadi salah satu apa ya, jadi salah satu escape yang make sense di era sekarang gitu. Karena too much social media juga bikin lo gak sehat, dan menurut gue deactive account adalah salah satu detox dari social media sendiri itu. Gue tuh pernah cukup lama, bahkan sampai 3 bulan waktu itu gue deactive account ya. Dan menurut gue it works kok. Jadi kadang orang tuh ngerasa yang harusnya jadi hiburan malah jadi sumber tekanan gitu. Jadi gak usah takut teman berdua untuk detox sosial media dan detox digital ya. Buat kesehatan mental lo sendiri pastinya. Siapa nih dari lo yang udah pernah melakukan detox digital atau sosial media teman berdua? Dan apakah itu works buat lo?

0: Widih, bagus amat tuh baju.
1: Bagus sih bagus, tapi gue sebel banget sama pelayanannya, Lil.
0: Loh, kok sebel? Emang gak kenapa, Nit?
1: Masa gak boleh dicoba dulu bajunya? Jadi kalau mau nyoba berarti harus dibeli.
0: Yah, kalau kayak gitu mah barangnya doang bagus, tapi kalau pelayanan yang gak enak, jadi mikir dua kali gak sih buat balik lagi?
1: Nah, berarti pelayanan itu penting kan, Lil?
0: Jelas penting lah, karena pelanggan yang merasa dihargai dan dilayani bukan cuma akan puas, akan tetapi itu menjadi alasan buat mereka balik lagi.
1: Semoga bukan cuma buat pelanggan, Lil, tapi juga pengingat buat kita yang memberikan pelayanan agar selalu melayani dengan ramah.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan masih barengan sama gue, Lada Krisandaru ya. Lo tau gak sih kalau ternyata gue baru menyadari bahwa SpongeBob tuh udah jadi salah satu ikon pop di dunia, teman Pro 2 bahkan. Dan anehnya kalau misalkan lo udah nonton SpongeBob dari kecil kayak gue ya, lo pasti ingat sama kalimat-kalimatnya yang sebenarnya tuh apa ya, dewasa banget untuk kartun anak-anak. Lo dalam arti kayak deep banget sebenarnya maknanya. Jadi SpongeBob tuh pernah bilang ya, gue translatein bahwa dia tuh bilang bahwa kamu tidak akan tahu sebuah momen sampai momen itu hanya tinggal kenangan. Itu SpongeBob SquarePants yang bilang. Dan Patrick, lo tau seberapa kocak dia? Dia tuh pernah ngomong, berhentilah hidup di masa lalu, kau hanya akan menyakiti hatimu. Oh, gue pengen coba baca pakai suara Patrick ya. Berhentilah di masa lalu. Berhentilah hidup di masa lalu, itu hanya akan menyakitimu gitu. Terus kalau gue gak salah ini waktu episode sama Gary, Gary lebih milih Patrick ya. Nah, ada salah satu episode yang menurut gue menggambarkan pekerja di Jakarta kurang lebih di sekarang ini. Jadi ini disampaikan sama Squidward Tentacles ya. Dia tuh bilang, tidak ada yang peduli dengan nasib buruh selama mereka mendapatkan kepuasan secara instan. Itu betul banget, betul banget. Dan Squidward secara jelas udah bilang itu di waktu, kalau gak salah, Krusty Krab tuh mecat atau mereka mogok kerja berdua tuh, SpongeBob sama Squidward ya. Tapi kira-kira apa line favorit itu teman Pro 2 di kartun SpongeBob? Coba kasih tahu gue di 08 11 800 105 ya.

beli aru manis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Gak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya gak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati aroma manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nih warga Jakarta, buat lo yang kayaknya butuh curhat secara instan, teman Pro 2, ini di duku atas lagi ada sebuah bilik ya. Jadi lo tuh bisa curhat secara instan. Dan juga ini mungkin buat lo yang mental health-nya udah mulai keganggu ya. Gue sekarang menyadari bahwa kalau misalkan ada orang yang merasa kayak, apaan sih Gen Z lemah banget dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Mental health tuh yang berarti gak sehat kalau lo ngomong kayak gitu. Jadi ini di duku atas aja, bahkan sampai ada sebuah booth ya yang bisa lo gunakan untuk curhat, teman berdua. Jadi buat lo yang suka bilang gue gak apa-apa, coba jujur aja dan juga coba ceritain masalah lo di booth ini, teman berdua. Ini ada di daerah MRT Duku Atas, teman berdua. Ada bilik curhat gratis dari Home Sweet Loan, teman berdua. Lo bisa curhat di sini sampai 5 September. Jadi ini semacam instalasi gitu dari mereka untuk lo yang kayaknya butuh banget curhat nih. Jadi cus aja lo langsung merapat ke MRT Duku Atas untuk curhat secara gratis.

Teman Produ, gue mau ngingetin buat lo yang kayaknya penasaran sama audisi Bintang Radio, khususnya buat di Jakarta nih teman Produ, karena Bintang Radio lagi audisi di seluruh Indonesia dan sedang bergulir ya teman Produ. Jangan lupa buat pantengin terus dari YouTube dan juga dengerin terus Produ FM Jakarta pastinya untuk update dari Bintang Radio di seluruh Indonesia. Dan sekarang audisi Jakarta kemarin udah berlangsung dan sudah bisa lo tonton juga di YouTube ya RRI_Jakarta ya. Pastikan jagoan lo jangan sampai doi pulang, jangan sampai dia berhenti hanya di sini aja, tapi sampai ke final kalau bisa. Jadi kan jagoan finalis untuk Bintang Radio 2026 ya. Dan dukung terus pasti jagoan lu biar enggak pulang.

Teman berdua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lo tau gak sih ada kabar dari band yang gue suka banget jujur? Ada dari Lomba Sihir, teman Pro 2, ampe typo gue. Dari Lomba Sihir, teman Pro 2 yang ternyata baru aja merilis album, yaitu album jam obrolan jam 3 pagi, teman Pro 2, yang udah bisa lo dengerin di seluruh streaming platform.

Dan ini adalah salah satu lagu favorit gue di album ini, tuh Mempre 2, judulnya adalah Andai Saja. Dan gue gak tahu, lagu ini tuh hits different aja gitu tiap gue dengerin. Dan juga maknanya sebenarnya deep banget gitu, kayak kalau aja kita bisa putar waktu gitu. Selalu, manusia tuh selalu gak pernah puas dengan pikiran mereka. Jadi mereka cenderung untuk wandering. Jadi buat lo yang suka banget sama Lomba Sihir Teman Berdua, lo juga bisa juga dengerin lagu ini di All DSP ya, lo dengerin. Dan kira-kira apa yang jadi lagu favorit lo?

0: Lil, selamat ulang tahun ya. Akhirnya nambah umur juga loh.
1: Makasih ya, Nit. Aduh, tapi asli, ultah gue kali ini gak enak banget. Gigi gue kumat nih, lagi nyut-nyutan parah.
0: Waduh, kok bisa pas ultah sih? Ke puskesmas aja sekarang. Mumpung ada cek kesehatan gratis, khusus yang lagi ultah. Cuma bawa KTP doang kok.
1: Gratis sih gratis, tapi kan gue merantau. Emangnya bisa? Bukannya ribet ya?
0: Bisa dong, ini kan

0: dikasih waktu sampai sebulan setelah ultah. Tinggal datang aja.
1: Serius, Nit? Dari mana aja langsung dilayani tanpa mandang domisili kita?
0: Iya, bebas. Pendaftarannya cepat. Mulai dari tensi, mata, gigi, sampai kesehatan jiwa dicek lengkap sesuai umur kita.
1: Oke deh, Nit. Abis ini anterin gue ke puskesmas ya.
0: Nah, gitu dong. Berhubung lo ultah dan gue udah kasih info kado gratisan, sekarang giliran lo traktir gue.
2: Ya, modus. Ada maunya.

0: Serius lu Yon, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.

kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh programa RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 gak kerasa banget ya, udah hampir jam 10 nih. Dan thank you so much buat kamu yang udah nemenin gue, teman Pro 2. Dan kayaknya gue mau menyampaikan satu pesan dulu, teman Pro 2. Ini gue ambil dari lagunya Nio. Judulnya apa, teman Pro 2? Judulnya adalah Mad.

Lagu ini tuh ngingetin kalau misalkan kalau lo marah ya sama pasangan lo ataupun lo marah sama dunia lo, teman perdua, kalau bisa marahnya jangan sampai tidur gitu. Jangan sampai lo bawa tidur. Kenapa? Karena kalau marah lo bawa tidur, dia akan mengendap di dalam alam bawah sadar lo sampai akhirnya timbul kebencian dan lo akhirnya meregang. Jadi Nio tuh bahkan jauh-jauh bilang jangan sampai lo marah dengan kondisi tidur ya.

Gokil. Kalau gitu gue harus pamit dulu teman berdua untuk melanjutkan hari ini. Jadi thank you so much ya. Dan semoga di hari ini kita semua bahagia dan juga berkah. So, Elana Krisnanda signing off the air and have a great, great day. Teman berdua, I love you all. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.

0: Selamat siang teman Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, aktor Korea Selatan So Ji-soo bakal menyapa penggemar di Asia lewat tur jumpa fans bertajuk Soulmate The Timelines. Tur ini dimulai di Macau pada 24 Oktober 2026, kemudian berlanjut ke Manila pada 5 November, Taipei pada 7 November, dan yang paling tunggu-tunggu Jakarta pada 13 November, sebelum ditutup di Bangkok pada 15 November. Dalam acara ini, So Ji-soo bakal berbagi cerita tentang proyek-proyeknya, kisah di balik layar, sampai cerita yang sebelumnya belum pernah diungkap. Sementara itu, Rose Blackpink lagi sibuk mengerjakan album barunya dan mengaku proses tersebut justru membantunya menentukan kembali jati diri serta gaya bermusiknya. Dalam proses kreatifnya, Rose berani menggali sisi dirinya yang selama ini mungkin gak ingin dia hadapi, sekaligus belajar untuk lebih percaya diri pada dirinya sendiri dan menerima kekurangan yang ada. Info selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia atau KAI bersama KAI Group resmi membuka rekrutmen eksternal 2026 mulai hari ini 4 September 2026. Lowongan ini terbuka buat lulusan SLTA, D3 hingga D4 dan juga S1 dengan formasi di berbagai bidang mulai dari operasional, sarana prasarana, pelayanan, kesehatan, administrasi, logistik, sampai legal.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Pro 2 Hitlist.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gue nemenin lu sekarang di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 siang teman Pro 2. Sebelum nanti gue nemenin lagi di Santai Siang bareng Gocit. Pokoknya hari ini dari jam 10 sampai jam 3 kita bakal seru-seruan bareng ya. Pastinya di jam 10 ini lu bisa request lagu favorit lu teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Langsung aja nanti gue bakal bacain dan gue bakal puterin di jam ini. Jadi buat lo yang lagi ada di jalan sekarang, gue bakal nemenin lo sampai nanti jam 3 ya. Langsung aja yang mau request, langsung ke WhatsAppnya Pro 2. Dan sambil nungguin lo request sama Pro 2, gue bakal muterin lagu dari Budi Doremi, Melukis Senja.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

udah ada cintanya kamu belum nih hari ini nih? Aduh. Kayaknya udah September masih aja sendirian aja nih teman pro 2 ya. Ya, namanya juga hidup ya, kita enggak ada yang tahu gitu ya. Ya udahlah, daripada kita galau terus juga bingung gitu ya teman pro 2, mending lu request aja ke gua, langsung aja ke WhatsApp-nya pro 2 di 0811 800 105. Yang udah masuk ada beberapa nih, jadi gue bakalan pilih untuk yang bakal gue puterin duluan teman pro 2. Yang pertama ada dari Monya di Jakarta Utara. Mau request lagunya BTS Swim ya, diputerin ya. Terima kasih kak, thank you juga Monya. Terus juga ada dari Anissa di Jakarta Barat, juga mau request lagunya Taeyeon yang Dream, dan makasih kak. Oke, kayaknya ini banyak K-popers yang Jumat ini lagi dengerin gue ya teman pro 2. Kalau misalkan lu mau diputerin lagu-lagu K-pop gitu ya, kalau misalkan ada nanti bakalan gue puter ya teman pro 2. Dan satu lagu lagi yang bakal gue puterin itu dari siapa nih ya, dari Noxe, mau Sumpah Mati by Selena Grace. Oke, itu 3 lagu yang bakal gue puterin teman pro 2. Jadi buat lo yang mau request juga di pagi hari ini di pro 2 hitlist, langsung aja ke WhatsApp-nya pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Dan gue masih muterin lagu-lagu requestan lu teman Pro 2. Jadi yang mau request bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Sekarang gue mau puterin lagu dari requestannya siapa nih ya? Elis katanya mau lagu Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars. Oke, udah gue masukin ke playlist. Terus juga ada dari Elsa di Bogor. Halo, katanya mau request lagu About You dari The 1975 ya. Terus juga ada yang minta request lagu Hindia Rumah ke Rumah di Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi ada di jalan, enjoy bareng Pro 2 FM Jakarta. Karena gue masih punya banyak lagu-lagu dan juga nanti sampai siang di Santai Siang bakalan gue temenin juga Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Seratus Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist bareng Oci teman Pro 2 di jam 11 ini. Dan thank you banget buat kamu yang udah request lagu tadi teman Pro 2. Dan belum yang diputerin, sabar aja teman Pro 2, nanti bakal gue puterin juga kok. Jadi buat kamu yang mungkin pengen gabung juga, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Jadi gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 12 siang, dan juga nanti di santai siang jam 12 sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2.

Seratus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Kirain udah hari Jumat tuh kayaknya berangkat kerja gak ada drama gitu ya. Kayak besok kan udah weekend gitu. Jadi gak usah banyak drama gitu lah. Tapi ternyata teman Pro 2 tadi pagi ada aja dramanya ya. Mulai dari mungkin lu ada yang telat bangun. Atau mungkin ada yang badannya kecapean gitu ya. Ada yang mungkin telat karena ada gangguan di KRL teman Pro 2. Ternyata tadi pagi tuh ada gangguan KRL Jakarta Bogor yang anjlok. Jadi tepatnya anjloknya itu di stasiun Jakarta Kota dan pukul 8.49. Jadi ada beberapa kereta yang nggak bisa berangkat dan akhirnya turun di Manggarai kalau nggak salah ya. Jadi tadi tuh lumayan agak numpuk di Manggarai juga teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin hari ini telat, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 kira-kira gimana nih. Udah sampai kantor belum nih?

0: Waduh, ngeri banget ya lihat berita kebakaran akhir-akhir ini. Kalau terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakuin ya, Sof?
1: Nah, penting banget buat tahu cara penyelamatan diri, Mal. Pertama, segera lari keluar ruangan dan pastiin aliran listrik udah mati. Yang paling penting, tetap tenang dan jangan panik.
0: Kalau udah banyak asap, gimana, Sof? Pasti kan panik banget jadinya.
1: Kalau udah ada asap, langsung ngerangkak keluar biar nggak banyak hirup asap. Tutup hidung dan mulut pakai kain basah biar zat beracun dari asap nggak langsung kehirup. Terus, cepet-cepet keluar lewat jalur evakuasi deh.
2: Pahami penyelamatan diri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Pupus dari Hanindia, teman Pro 2, nemenin lu tadi. Dan makin lama makin siang, tapi ini gue kelihatannya siang hari ini tuh agak kurang. Gak tau ini mendung atau emang polusinya aja yang cukup tebel ya di Jakarta hari ini ya, teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin ada aktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai masker dan juga jangan lupa pakai sunscreen ya, karena cukup panas juga. Masih musim panas, teman Pro 2, belum ada tanda-tanda. Kayaknya kemarin sih ada sih beberapa hari yang khususnya di Bekasi juga ada hujan ya kemarin. Ya gue bersyukur banget karena hujan sedikit tuh kayak ngaruh banget. Besoknya tuh langsung kayak lebih cerah dan juga lebih adem gitu, teman Pro 2. Dan nanti di santai siang, teman Pro 2, gue juga bakal bantuin lo buat rekomendasi makanan yang mungkin enak buat lu makan di siang hari ini, teman Pro 2. Apalagi buat yang habis gajian ya, kayaknya enak banget nih kalau misalkan mau makan tinggal milih terus tinggal mesen gitu ya. Tapi ingat, jangan dipakai buat makan semua, teman Pro 2, gaji lu ya. Nanti tiba-tiba di akhir bulan kayak, aduh ini duit gue kemana semua, ini ternyata habis buat makanan. Tapi tenang aja, gue punya rekomendasi makanan di siang hari ini. Dan juga nanti kita bakal ngobrol bareng UMKM yang pastinya juga bisa jadi rekomendasi siang hari ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Kal.
1: Oh,
0: pernah dengar gak sih tentang kewirausahaan sosial?
1: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya gak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
0: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang gak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif ke lingkungan atau komunitas sekitar.
1: Jadi, lebih ke solusi masalah sosial ya. Kayak lo bikin usaha yang bantu pengangguran atau edukasi anak muda soal skill baru.
0: Iya, Kal. Coba deh, gimana kalau kita mulai aja? Siapa tahu bisa jadi peluang gede. Plus, bikin perubahan yang nyata buat masa depan.
1: Boleh. Kewirausahaan sosial bukan cuma bisnis kan, tapi juga investasi buat generasi berikutnya. Kita mulai sekarang. Siapa tahu jadi inspirasi buat orang lain.
0: Yoi, masa depan kita dibangun dari langkah kecil sekarang.
1: Setuju.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan buat kamu yang mungkin naik kereta nih, lagi-lagi naik kereta ya, naik KRL teman Pro 2, mungkin lu tahu tadi ada gangguan sedikit di Jakarta Kota, ada kereta yang anjlok. Akhirnya buat kamu yang mungkin pengen jalan ke arah Jakarta Kota atau mungkin ke Cikini, ke Juanda gitu ya, agak sedikit tertahan dan lumayan cukup lama gitu ya. Akhirnya ada beberapa penumpang yang memutuskan untuk turun dan cari alternatif kendaraan lain gitu ya teman Pro 2. Sabar, ini hari Jumat ya teman Pro 2, orang yang sabar di hari Jumat insya Allah nih ya, pahalanya dilipetin kayak gitu ya. Terus juga tadi juga karena ini hari Jumat, mungkin ya buat lu yang turun di stasiun BNI City karena stasiun karet lagi di renovasi gitu ya, ternyata hari ini dapat sarapan gratis, yaitu ada kopi terus juga ada roti gitu ya teman Pro 2. Siapa yang dapat nih hari ini? Sayangnya gua turunnya di Sudirman jadi nggak kedapetan. Dan kalau misalkan ke BNI City ya sebenarnya bisa sih tinggal jalan, tapi ya kita nggak tahu ya, ternyata lagi ada Jumat berkah gitu ya kalau misalkan kata gua ya. Ternyata ada hikmahnya teman Pro 2, kalau misalkan stasiun karet lagi dirapihin, kita bisa dapat kompensasi mungkinnya dari KAI gitu ya. Thank you KAI, dan semoga masalah yang ada di Jakarta Kota ya, keretanya yang lagi anjlok itu cepat selesai semoga, karena banyak juga mungkin orang-orang yang hari ini beraktivitas pakai KRL dan ke arah Jakarta Kota. Kita doain aja teman Pro 2 semoga cepat selesai, dan nanti gue bakalan update kalau misalkan dari KAI-nya juga udah ngerespon dan kasih jawaban ya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Seraslimia FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan sebentar lagi masuk jam 12 siang, artinya buat kamu-kamu yang melaksanakan sholat Jumat teman Pro 2, abang-abangku ya, jangan lupa sholat Jumat abang-abangku ya. Dan nanti juga gue bakalan sholat Jumat juga, jadi nanti kita bakalan balik lagi setelah sholat Jumat ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana karena kamu masih ditemenin bareng lagu-lagu yang udah gue siapin teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta. Yeah.

Terus 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masuk jam 12 siang, artinya kita masuk ke santai siang. Nanti gue bakal bantuin lo untuk rekomendasi makanan-makanan yang kiranya enak lo makan di siang hari ini ya, teman Pro 2, apalagi yang udah pada gajian. Aduh, kayaknya berasa kayak kemarin Indomie-Indomie, sekarang bisa makan enak gitu ya, teman Pro 2. Tapi ditahan gajinya, jangan sampai cuma buat makan doang, teman Pro 2. Tapi gak apa-apa lah ya, kalau misalkan sekali-sekali. Nanti gue juga bakal nemenin lu sampai jam 3 dengan topik-topik yang seru banget dan juga lagu-lagu yang pastinya bikin lu semangat di hari ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa. Temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo. Bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar. Persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lo punya sekarang. Karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

Roslima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Buat kamu nih yang pecinta martabak, khususnya martabak telur ya. Biasanya ada dua sekte nih, martabak manis, martabak telur. Kalau misalkan gue sendiri, gue suka dua-duanya. Tapi kalau emak gue sukanya martabak telur nih, teman Pro 2. Buat yang sama kayak emak gue, mungkin lu agak bingung nih, kira-kira nyari martabak yang enak di Jakarta, di mana sih martabak telur gitu ya. Gue punya beberapa rekomendasi yang bisa jadi rekomendasi lo buat nanti beli martabak buat lo, atau mungkin buat pacar lo, atau mungkin mertua lo ya, teman Pro 2 yang suka martabak asin gitu, atau martabak telur. Yang pertama ada martabak Kubang Hayuda. Nah ini legend banget ya, teman Pro 2. Dari 1971... lokasinya ada di Jalan Dr. Saharjo 086 Jakarta Selatan. Buat kamu yang ada di Jakarta Selatan, mungkin udah ada yang pernah nyobain ini, teman Pro 2. Kira-kira gimana nih rasanya? Kalau misalkan dari harganya sih, menurut gue ini range-nya lumayan cukup ini ya, 50.000 untuk martabak telur ya. Tergantung isi berapa nih telurnya. Kadang ada yang mulai dari isi 2, 3, 4, sampai mungkin ada 6 gitu ya. Terus selanjutnya rekomendasi martabak dari gua ada dari martabak AA Manggarai. Buat kamu yang tinggalnya di sekitar Manggarai nih, bisa banget di Jalan Minangkabau Barat nomor 29A Jakarta Selatan nih. Ini juga lumayan agak mahal ya, teman Pro 2, menurut gue. Tapi gak tahu kalau misalkan di Jakarta ini tuh murah apa mahal ya. Ini sekitar 60.000, teman Pro 2. Dan katanya ini porsinya jumbo. Jadi menurut gue sih worth it aja sih kalau misalkan isinya gak pelit, sama juga telurnya bisa dipilih juga nih. Bisa ayam atau mungkin bebek gitu ya. Terus juga ada martabak Pecenongan 65A. Kayaknya ini viral nih ya, dan rame di mana-mana. Nah ini mungkin sektenya kalau misalkan tadi 50-60, ternyata ada yang lebih mahal lagi gitu. Ada yang 100.000, teman Pro 2. Ini lokasinya deket kantor gua di Jakarta Pusat. Ternyata isinya gak cuma, biasanya kan kayak ayam, terus juga ada ati, ampla. Kalau misalkan ini, teman Pro 2, kenapa bisa 100.000? Karena isinya ada kornet, tuna, jamur sama mozzarella. Wah ini sih udah next level sih menurut gue ya. Atau ada yang udah pernah coba, teman Pro 2? Dan terakhir ada martabakku. Ini menurut gue lebih ke Gen Z, karena dari toppingnya ini unik-unik, teman Pro 2. Mulai dari sambal mata, rendang, roa, tuna jagung, hingga mozzarella. Wah ini sih Gen Z abis ya kalau misalkan mozzarella, keju gitu ya. Untuk harganya sekitar 70.000-an. Dan lokasinya ada di Cikini dan juga ada di Cikarang juga. Lumayan dekat dari gue yang ada di Bekasi, teman Pro 2. Atau mungkin lu punya rekomendasi selain tadi rekomendasi dari gue, teman Pro 2. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801.

Tahukah kamu fakta menarik tentang lebah? Lebah adalah makhluk kecil yang super hebat. Gak cuma menghasilkan madu yang manis, tetapi mereka juga punya peran penting sebagai penyerbuk tanaman. Tanpa lebah, banyak buah dan sayuran yang mungkin gak bisa tumbuh. Wow banget kan? Oh iya, satu fakta lagi. Lebah pekerja biasanya hanya hidup selama 6 minggu. Tetapi selama hidupnya mereka bisa menghasilkan sekitar setengah sendok teh madu. Kebayang gak sih kerja kerasnya mereka untuk menghasilkan satu toples madu?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di siang hari ini, di santai siang ya. Sambil nungguin kamu lagi makan siang, mungkin jangan lupa minum teman Pro 2. Gue ingetin minum kenapa? Karena sekarang tuh banyak banget tren minuman ya, mulai dari yang manis-manis, yang pahit-pahit juga ada, terus juga ada yang macam-macam variannya gitu kan ya, mulai dari kopi sampai ke matcha, sampai juga yang lagi viral nih teman Pro 2, teh hijau atau green tea. Wah, kayak lagunya Tulus ya. Ada yang hilang. Ya udahlah, daripada dengerin gue nyanyi ya. Buat kamu yang suka green tea nih, ini mungkin ada alasan kenapa kamu suka green tea, selain mungkin rasanya dan juga di lidah kamu juga cocok gitu ya. Ternyata green tea tuh punya rahasia di balik rasanya yang enak juga nih teman Pro 2. Yang pertama, rahasia green tea nih ternyata bisa ngebantu jaga berat badan kamu loh. Ternyata ada manfaatnya juga ya. Mungkin ini jaga berat badan kalau misalkan minum green tea-nya nggak sambil makan nasi padang gitu ya. Jadi minum aja green tea-nya. Kalau misalkan sama nasi padang, sama bakso, sama mie ayam gitu ya. Gue agak ragu sih, tapi di sini ada sisi baiknya lah ya. Terus selain bisa jaga berat badan, green tea juga baik untuk jantung dan juga tulang. Kenapa sih? Karena ada kandungan polifenol dan antioksidan dalam green tea dikaitkan dengan manfaat untuk menjaga kesehatan jantung serta membantu melindungi tulang dari kehilangan massa tulangnya. Wah, ternyata nggak cuma enak teman Pro 2, teh hijau atau green tea ini juga punya banyak manfaat ya. Apalagi kalau misalkan kamu compare atau dibarengin sama pola hidup sehat, olahraga, jaga jam tidur, terus juga yang pastinya positive thinking gitu ya. Kalau misalkan in this situation gitu ya, paling penting itu positive thinking gitu ya. Kalau misalkan stres gitu kan ya, akhirnya ngaruh ke pola makan, pola tidur, pola-pola lainnya gitu ya teman Pro 2. Di sini siapa yang suka teh hijau dan siapa yang jadi lebih suka karena tahu ternyata teh hijau tuh banyak manfaatnya? Coba komen ke WhatsApp

Rosli BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Kita bahas makanan kayaknya udah sih ya, karena udah kenyang, udah agak lapernya, udah hilang juga, tapi ngantuknya dateng nih teman Pro 2. Tenang aja, gue masih punya pembahasan-pembahasan yang seru nemenin kamu di siang hari ini teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas soal sport dan juga nanti kita bakal ngobrol bareng UMKM yang pastinya bisa jadi rekomendasi makan siang kamu hari ini. Jadi yang belum makan siang, tenang, stay terus di Pro 2 FM Jakarta karena kita bakalan ngobrol bareng salah satu UMKM yang mungkin makanannya ini jadi salah satu favorit tuh teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Kelum G dengan Di Balik Pertanda Teman Pro 2, baru aja lu dengerin. Dan balik lagi di Santai Siang Teman Pro 2, masih ditemenin bareng Ocit, pastinya di Pro 2 FM Jakarta ya. Setelah tadi kita ngomongin soal makanan-makanan, kayaknya kita bakalan ngobrol bareng salah satu UMKM di UMKM Connect di siang hari ini Teman Pro 2. Dan kayaknya ini seru banget karena makanan yang bakalan kita bahas ini dari salah satu daerah di Indonesia dan mungkin juga jadi salah satu makanan favorit lu juga Teman Pro 2. Nanti kita bakalan ngobrol bareng Singkolo Begadang. Ini kalau bener ya namanya ya, kalau misalkan nanti kita bakalan tanyain bener apa enggak. Ini tuh jadi makanan-makanan khas Bugis Makassar. Jadi nanti kita bakal ngobrolin bareng ownernya Teman Pro 2. Yang mau penasaran atau yang kira-kira pengen makan makanan Makassar tapi bingung gitu ya, nanti kita bakal ngobrol. Dan jangan kemana-mana, langsung aja nanti bisa join ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebelum kita ngobrol di UMKM Connect teman Pro 2, gue bakal ngebahas soal dunia olahraga dulu ya. Jadi nanti kita ngobrolnya kayaknya di jam 2an. Jadi buat lo yang pengen ikutan dan mau gabung, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Kemarin tuh ada yang rame banget soal Messi akhirnya pensiun ya. Setelah dia lama berkarir di sepak bola teman Pro 2, dia ini udah menjadi legenda mungkin ya bagi kita-kita yang mungkin masa kecilnya tuh. Kalau gue ditanya, lu jagoan lu Messi atau Ronaldo? Biasa di-compare tuh Messi sama Ronaldo tuh saling diadu gitu ya. Dan ternyata bukan cuma gua doang, ternyata banyak juga warga-warga. Banyak juga fans-fans sepak bola yang mungkin juga apa ya, mengapresiasi karirnya Messi di industri sepak bola teman Pro 2. Salah satunya adalah AFA yang memberikan penghormatan khusus untuk Messi di Liga Argentina. Nah, jadi Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA ini berencana memberikan penghormatan kepada Lionel Messi setelah sang membintang memutuskan pensiun dari tim nasional. Saat seluruh pertandingan Liga Argentina akhir pekan ini berlangsung, Asosiasi Sepak Bola Argentina memutuskan bahwa berbagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas karir Lionel Messi bersama tim nasional Argentina. Wasit akan menghentikan pertandingan pada menit ke-10 dalam sebuah laga. Demikian pernyataan AFA seperti dikutip The Athletic pada Kamis ya teman Pro 2. Jadi mungkin ada jeda di pertandingan, di tengah-tengah pertandingan, dan itu jeda itu diberikan, atau nanti kita lihat aja nanti kira-kira apresiasi yang diberikan oleh Asosiasi Sepak Bola Argentina ini seperti apa. Jadi mungkin di tengah pertandingan bakalan ada apresiasi untuk Lionel Messi di teman Pro 2. Wah, gokil ya kalau misalkan kita main bola berkarir gitu ya dengan sepenuh jiwa gitu ya. Lionel Messi, kayak si Lionel Messi ini kayaknya emang perlu diapresiasi gitu ya. Siapa di sini yang fansnya Messi teman Pro 2? Coba gimana cara lu untuk mengapresiasi karirnya Messi selama ini? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Santai Siang. Setelah tadi gue kasih tahu lo kalau misalkan Messi mendapatkan apresiasi dari timnasnya ya, teman Pro 2, timnas Argentina. Sekarang kita pindah ke sepak bola Indonesia.

Timnas Indonesia U20 memuncaki klasemen grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027. Setelah kemarin di Tepom Pro 2 mengalahkan tuan rumah Laos di 3-0 di New Laos National Stadium pada Kamis kemarin Tepom Pro 2. Indonesia membuka keunggulan pada menit keempat setelah Fabio Askairawan mencetak gol Tepom Pro 2. Dan nanti kita tunggu aja gimana pertandingan lanjutan dari U20 ini teman Pro 2, kita dukung terus dan kita support terus U20 Timnas Indonesia ini supaya nanti bisa juara di sini ya teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemanin bareng Oci teman Pro 2 di Santai Siang. Setelah tadi kita ngobrolin soal dunia sepak bola, kita bakalan geser sedikit ke lapangan hijau tapi yang ada di indoor di teman Pro 2. Di lapangan bulu tangkis, ada informasi kalau misalkan Kadek Dinda fokus benahi fisik untuk Asian Games 2026. Dan ini langsung dikasih tahu ya, dan Tunggal Putri Indonesia ini, Nika Dek Dinda Amarta Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 di Ichinagoya, Jepang untuk meningkatkan kondisi fisik dan daya tahan sebelum memperkuat tim putri nanti, teman Pro 2. Jadi nanti kita tunggu aja dan dukung atlet-atlet kita yang terbang ke Asian Games nanti, teman Pro 2. Dan kita doakan semuanya mendapatkan emas dan bisa bawa pulang emas yang banyak ya, teman Pro 2.

Deja Vu by Olivia Rodrigo tuh Pom Pro 2 ya. Kalau misalkan lagu ini tuh biasanya tuh dibikin video pakai kayak adegan-adegan yang bikin lo Deja Vu gitu, atau mungkin kayak potongan-potongan video zaman dulu gitu ya. Jadi buat yang nonton tuh kayak kok kayak Deja Vu gitu ya. Dan sebentar lagi mau masuk jam 2 tuh Pom Pro 2, kita bakalan ngobrol nih bareng UMKM. Salah satu menurut gue ini unik banget siang hari ini, karena kita bakalan ngobrol bareng UMKM namanya, bentar, Songkolo Begadang ya teman-teman. Prodo ini bukan tentang begadang, tapi nggak tahu, nanti kita bakalan tanyain kenapa namanya Songkolo Begadang. Dan ini buat kamu yang suka makanan-makanan khas Bugis Makassar teman-teman Prodo, jangan sampai kelewatan. Dan yang mau gabung bisa langsung aja ke WhatsAppnya Prodo di 08 11 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Dan masih di Santai Siang ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Kali ini kita bakalan masuk ke segmen UMKM Connect dan bakalan ngobrol bareng salah satu UMKM yang menurut gue unik banget. Gue gak pernah, belum pernah sampai sekarang nyobain makanan atau masakan khas dari pulau ini teman Pro 2, atau mungkin daerah ini ya. Kita bakalan ngobrol bareng Songkolo Begadang. Dan dari tadi gue juga udah ngomongin kalau misalkan ini tuh khusus jualan makanan khas Bugis Makassar. Wow, mungkin lu udah pada tahu gitu ya, makanan-makanan Makassar kayak mungkin Coto Makassar, terus ada pisang ijo, terus ada apa lagi? Mungkin ada yang bisa sebutin teman Pro 2, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2. Sekarang kita udah kesambung nih sama ownernya. Ada Kak Rido, halo. Oke, mungkin ini jaringannya masih ada kendala ya. Jadi nanti kita bakalan ngobrol bareng Songkolo Begadang. Kalau misalkan teman Pro 2 punya pertanyaan atau mungkin ada makanan Makassar favoritnya dan susah ditemuin di Jakarta, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga sekarang kita bakalan ngobrol bareng owner Songkolo Begadang Jakarta. Ini ada Kak Adam dan juga ada Kak Marlinda. Halo, selamat siang Kak.
1: Selamat siang.
0: Nah, kita udah gabung nih teman Pro 2. Jadi ini karena online, jadi mungkin ada agak sedikit delay gitu ya. Harusnya kemarin ada di studio, tapi ini lagi di Makassar langsung ya. Jadi Songkolo Begadang ini rumah makan atau apakah? Ini kayaknya khas makanan-makanan Makassar ini ya.
1: Iya, Songkolo Begadang itu adalah rumah makan, tapi lebih kudapan lokal Sulawesi Selatan, Kak.
0: Oke, ini udah berapa lama, Kak, jalannya?
1: Yang di mana itu, ya? Oh, udah dari
0: kapan, sorry, agak keputus jaringannya? Oke, ini agak sedikit delay ya teman Pro 2. Dari kalau di sininya sih aku nggak ada informasinya. Tapi kalau misalkan ini Songkolo Begadang dari tahun kapan nih Kak mulainya? Mulai jualannya? Oke, sambil nunggu ya teman Pro 2. Jadi Songkolo Begadang ini tadi kita juga, gue juga udah ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Kalau misalkan ada penyebutannya sendiri yang benar gitu. Kalau misalkan kita warga Jakarta gitu ya, atau warga Jabodetabek, ketemu makanan-makanan atau penyebutan khas dari daerah lain tuh kadang sering salah nyebutnya gitu ya. Kayak empe-empe. Nah, kalau misalkan di Palembang itu kan beda ya cara nyebutnya ya. Harusnya pempe gitu ya. Nah, kalau ini Songkolo Begadang nanti bakalan dikasih tahu nih. Halo Kak, gimana? Udah aman jaringannya? Halo? Oke, ini sekarang kecil nih suaranya nih. Oke, sambil nunggu ya teman Pro 2. Songkolo Begadang ini ada di tepatnya ada di Kalibata City Tower. Jadi buat kamu yang mungkin ada di daerah Kalibata gitu kan, sana kan ada jajanan. Kemarin sempat viral juga ada jualan mochi, jualan apa, dan ini ada jualan makanan khas Makassar. Wah, kalau misalkan ngomongin makanan khas Makassar nih teman Pro 2, gue tuh paling pengen ya, karena gue belum coba makanan khas Makassar di hidup gue mungkin ya. Mungkin ada yang jualan pisang hijau tapi di pinggir jalan, tapi kita nggak tahu itu autentiknya Makassar atau enggak. Tapi kalau misalkan coto Makassar, ini tuh katanya makanan khas dari Makassar gitu. Jadi kita masih nungguin buat Kak Ridho untuk gabung lagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang dan juga masih di UMKM Connect, teman Pro 2. Kita masih bergabung di sini, ada Kak Rido dan juga Kak Marlinda. Halo, Kak.
1: Halo, Kak.
0: Nah, kita tadi sempat keputus ya, kita lagi ngobrolin soal kapan nih didiriinnya Songkolo Begadang. Ini kapan, Kak, mulai jualannya? Dari tahun berapa?
1: Kalau Songkolo Begadang itu mulai buka dari 11 September 2023.
0: 11 September 2023, berarti udah hampir 2 tahun ya? 3 tahun ya?
1: Oh iya. Iya, jalan 3 tahun.
0: Jalan 3 tahun, benar. Berarti di bulan ini dong ya, dimulainya ya? Oke. Nah, tadi kan kita sempat ngobrol di off air nih, Kak. Ternyata cara nyebutnya itu bukan Songkolo Begadang. Gimana? Cara nyebutinnya yang benar tuh gimana, Kak?
2: Ya, kalau orang Makassar sih dia ya, pasti kenal ya, Songkolo Begadang.
0: Gimana?
2: Songkolo Begadang.
0: Oh, ada nadanya gitu ya. Kalau aku kan orang Jabodetabek kayak Songkolo Begadang gitu ya. Begadangnya yang lebih kenceng ya, gitu ya.
2: Udah pas
0: itu, Mas. Udah pas. Oke. Nah, awal mula jualan makanan-makanan khas Makassar nih, gimana nih, Kak, awal mulanya? Apa mungkin karena kakaknya asli Makassar? Terus di Jakarta agak susah nih nemuin makanan khas Makassar yang otentik atau yang lidah Makassar banget gitu? Atau gimana nih awal mulanya?
1: Apa ya, pertama jalan Songkolo Begadang itu tuh pertama dari saya pribadi, karena dulu setelah nikah saya dibawa ke Jakarta. Kan suami saya ditugaskan di Jakarta. Terus suami saya bawalah saya ke Jakarta. Sampai di Jakarta saya juga bingung mau ngapain, karena sebelumnya kan sebelum ada Songkolo Begadang itu saya sempat kerja lama, sudah terbiasa produktif, sudah biasa sibuk tiap harinya. Nah, lama di Jakarta kok nggak ada kesibukan apa-apa, suami dinas luar, saya bingung, bengong, tiap hari nggak ada kerjaan. Jadi saya minta izin sama suami, saya mau buka kedai. Kata suami, ngapain, apa yang mau dijual. Terus saya bilang, nggak apa-apa, beli aja dulu, nanti perjalannya waktu insya Allah nanti ada kok yang beli. Jadi kan suami, ya nggak apa-apa kalau memang niatnya mau menyalurkan hobi masak, nggak apa-apa aja. Terus itu kata suami, memangnya mau buka apa? Saya bilang, saya pengen buka rumah makan, bisa nggak kasih saya inspirasi, karena suami saya ini juga hobi makan yang pertama, terus nggak bisa lepas dari makanan Makassar itu, Kak. Pokoknya lidahnya udah kental banget ya sama Makassar.
0: Okay.
1: Terus saya tanyalah suami saya, mau nggak saya mau bikin Songkolo Begadang? Soalnya di Jakarta kayaknya nggak ada deh. Kalau cocok mah udah banyak ya, Kak. Mau di mana? Mau di Depok ada, mau di Jaksel ada. Pokoknya dimanapun coto tuh udah Nusantara banget, udah banyak. Aku bilang aku pengen bikin Songkolo Begadang. Wah, keren tuh, iya, nggak ada di Jakarta, coba aja. Dari restunya suami, terus saya juga orangnya ngegas gitu loh.
0: Okay. Semangat gitu ya akhirnya ya.
1: Semangat gitu loh. Jadi saya buka langkah, alhamdulillah sampai sekarang banyak diterima oleh masyarakat, alhamdulillah.
0: Okay. Berarti emang dari berarti emang dari awalnya kayak cari sesuatu yang bisa bikin produktif gitu ya, Kak Marlinda, gitu ya.
1: Supaya ada kesibukan.
0: Betul. Ya, Oke, akhirnya bikinlah Songkolo Begadang ini. Supaya kayak nyari makanan Makassar selain Coto Makassar tuh biar lebih variatif gitu.
1: Apa ya?
0: Benar. Oke, awal mula yang kakak bikin apa nih? Yang ditawarin sama teman-teman mungkin atau tetangga atau keluarga?
1: Enggak sih, itu awal mula saya minta izin suami saya cariin ruko. Terus dengan modal suami saya, suami saya bilang, ada nih mau nggak tempatnya di sini di apartemen Kalibata City.
0: Oke.
1: Okay. Karena kebetulan juga indahnya kan di Kalibata City. Terus itu suami cari-carilah tempat yang biar aku nggak keluar dari kawasan apartemen kan.
0: Oke.
1: Okay. Suami juga tidak keluar kota supaya juga jangan khawatir. Jadi suami bilang, ya udah di sini aja, ada nih kosong kalau mau. ACC suka tempatnya, nanti saya ini saya minta ini nomor penyewa, saya sewakan 1 tahun. Terus saya bilang, ya gak apa-apa, mau suka ini tempat.
0: Okay.
1: Jadi dari situ kak, saya langsung buka kedainya, pelan-pelan barangnya, pelan-pelan ininya. Awalnya juga gak banyak, nah, cuma 4 menu awal-awalnya.
0: Awal-awalnya apa tuh menunya tuh kak?
1: Yang pertama itu songkok begadang karena memang trending memperkenalkan makanan khas Sulawesi yang jarang juga orang ketahui. Kan kebanyakan orang tahu songkok, pisang hijau,
0: betul.
1: Pokoknya yang familiar aja kan. Tapi yang sesuatu yang belum banget tuh orang tuh yang iya tidak kesini Makassar, orang tuh nggak tahu. Kalau ada memang makanan yang juga enak seperti coto, tapi dalam bentuk versi yang lain gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah, yang pertama saya bikin menunya itu songkok begadang, terus ubi tulang iga, terus itu mie kiti, terus itu nasi kuning khas Makassar. Nah itu 4 menu utama. Terus bisa ada pisang hijau, barongko, tanggerang Tanggerang, gula, katarisala, si kapro, semua ada, oke semuanya.
0: Wah lengkap banget ya berarti ya. Berarti kalau misalkan orang Makassar nih kayak bosen coto lagi, ada nggak sih makanan Makassar yang mungkin ada di Jakarta gitu ya? Oke. Nanti kita bakalan ngobrol lagi kak. Ini tadi aku juga lihat di Instagramnya ternyata selain ada songkol begadang, ada juga es pisang ijo, terus ada lokal dessertnya khas Makassar juga ya di sana ya. Nanti kita bakal ngobrolin teman Pro 2. Jadi buat yang mau gabung atau mau nanya-nanya langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: orang-orang dari luar Makassar tuh tahu, apalagi kan di Jakarta ya, Jakarta tuh jarang banget orang jual songkok begadang. Dan alhamdulillah atas kehadiran songkok begadang ini, beberapa juga orangnya terinspirasi udah mulai buka songkok begadang.
1: Oke, okay. wow. Dan ternyata selain itu songkol begadang ini tuh unik banget. Aku baru tahu jujur Kak dari songkol begadang ini. Jadi itu tuh menunya ketan hitam. Kalau biasanya kita makan pakai nasi gitu ya. Ini ketan hitam, karbohidrat ya. Terus ada serundeng, ada ikan asin, sama ada telur asin gitu ya.
0: Iya, pakai terus juga. Kondimen lainnya itu bebas, mau di ayam bisa, ikan salam bisa.
1: Oke.
0: Kondimennya tuh bisa pilih ayam atau ikan salam.
1: Oke. Terus selain itu ada berarti isiannya kalau misalkan di kakak tuh bisa milih gitu?
0: Bisa.
1: Ada. Selain tadi kayak apa cakalang, terus ada ikan teri, ada apa lagi? Telur asin ya?
0: Ayam balado.
1: Oh, ayam balado.
0: Ayam balado, telur asin, telur ayam. Kalau misalnya ada beberapa orang yang bisa makan, ada pilihannya mau telur ayam
1: juga. Oke, wow.
0: Telur asin ya, Kak. Jadi iya, kan siapin telur ayam juga.
1: Wah, aku sih penasaran banget ya. Rasanya makan ketan hitam pakai telur asin, pakai ayam balado, pakai ikan cakalang. Itu gimana tuh di kepala aku tuh enggak kepikiran tuh. Kayaknya khas Makassar banget tuh ya. Mungkin yang bisa menjelaskan hanya orang-orang Makassar gitu ya. Nah, selain ada songkolo begadang ini, ternyata ada dessertnya juga. Jual dessertnya juga ada pisang ijo, barongko, Sanggara Balanda, ada es teler Makassar, ada jalangkote sama puding gula merah. Wah, ini yang aku tahu cuma pisang ijo doang nih.
0: Kayaknya Mas Oci harus ke kedai aku deh.
1: Betul
0: biar
1: betul.
0: Kasih semua menunya biar dicoba.
1: Ini yang kan tadi kan ada 4. Terus menu yang baru launching atau ini dari awalnya yang songkolo begadang ini akhirnya pindah ke dessert-dessert yang turunannya nih. Banyak yang request atau gimana nih?
0: Iya, banyak permintaan. Pengen orang tuh datang ke kedai aku. Apa yang mereka kangenin dari makanan Makassar ada di kedai aku. Jadi aku lengkapi, ada juga cumi kacang, ada juga si kapro yang mungkin orang tuh jarang banget di Jakarta.
1: Oke.
0: Kalau di Makassar juga itu jarang sih orang buat. Iya.
1: Okay.
0: Jadi konsepnya itu orang benar-benar jauh dengan makanan Makassar dan satu kedai, dan kedai itu tuh lengkap semuanya ada.
1: Berarti kalau misalkan ya, orang Makassar yang ngerantau ke Jakarta dan kangen gitu ya sama makanan khas dari Makassar ini nih, bisa langsung aja dan langsung pilih-pilih ya kayak gitu ya. Jadi biar semuanya ada di tempat satu tempat gitu, nggak pusing-pusing kayak mau nyari jalangkote kemana, mau nyari pisang hijau kemana, mau nyari apa nih barongko kemana gitu ya.
0: Iya, jadi cukup datang ke satu kedai, misalnya dalam cup, ingin makan apa, ada.
1: Oke. Startnya dari harga berapa nih, Kak, kalau boleh tahu?
0: Kalau makanan beratnya itu kan harga 20 sampai di harga 38.
1: Oke.
0: 20 itu udah dapat nasi kuning, udah bisa makan beberapa dengan beberapa kondimen lainnya ya. Terus kalau dessertnya itu mulai dari harga 10.000 sampai dengan 65.000.
1: Oke. Wah, ternyata lengkap dan juga banyak ya teman-teman Pro 2 buat makanan yang ada di Songkolo Begadang. Dan buat kamu yang mungkin orang Makassar yang pengen nanya-nanya kira-kira mau beli di mana dan gimana cara belinya, teman-teman Pro 2 bisa banget langsung ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan kita masih ngobrol bareng Sokolo Bagadang ya teman Pro 2. Rumah makan khas, masak-masakan khas Bugis Makassar, teman Pro 2. Tadi kita udah ngobrolin soal ada menunya, ada Sokolo Bagadang, ada nasi kuning Makassar, pisang ijo, barongko, sanggara Balanda, es teler Makassar, jalangkote, puding gula merah. Wah, tapi aku mau bahas salah satu menu nih kak, yang ada di Sokolo Bagadang. Es teler Makassar bedanya sama es teler pada umumnya ini apa nih?
1: Beda banget kak.
0: Oh beda banget ya, langsung beda banget. Oke. Okay.
1: Kalau es teler Makassar tuh dari kuahnya, pasti gula merah kan jarang kan kalau beli es teler. Terus kuahnya tuh biasanya kan putih ya, pakai susu, pakai apa, tapi orang itu es telernya pakai kuah gula merah yang kental, kental banget. Terus itu pakai kacang, kacangnya kacang disco.
0: Wow.
1: Es teler yang pakai kacang.
0: Iya. Tapi kalau isiannya sama apa beda isiannya?
1: Kalau isiannya sih sama ya kak, karena pakai puding, buah-buahan. Ya cuma yang membedakan itu kuahnya, diskonya.
0: Wah, kayaknya.
1: Itu sih yang membedakan.
0: Wah, menarik banget sih. Aku baru jujur. Baru denger es teler Makassar. Apa bedanya nih? Apa kayak per daerah punya sendiri nih, kayak es teler Bekasi, es teler Bogor kayak gitu. Ternyata isiannya juga ada perbedaannya gitu ya. Oke, dari semua makanan ini kakak buat sendiri kah, atau mungkin ada dari teman-teman kakak yang mungkin orang Makassar juga apa taruh di rumah makan kakak nih?
1: Sejauh ini kalau untuk menu utama itu sendiri ya kak. Terus lokal-lokal dessertnya juga alhamdulillah sendiri. Yang saya titip itu cuma dua, kue dadar sama ada namanya roti pawak. Kalau Jakarta orang lebih kenal dengan namanya roti bakpao, tapi agak beda juga sih bakpao sama roti pawak itu.
0: Oke.
1: Okay. Isiannya sama tekstur rotinya kak. Cuma dua itu aja yang barang titipan dari aku, selebihnya semua bikinan kami sendiri aja.
0: Oke, wah keren banget, berarti homemade dari tangan orang Makassarnya asli ini ya?
1: Benar.
0: Iya. Oke.
1: Biar apa ya, rasa otentiknya itu kental kan? Oh iya benar ya, kadang-kadang tuh kan beda ya, kalau tiap-tiap daerah itu tuh pasti rasanya nggak se-oke yang benar-benar aslinya. Jadi kita tuh nggak mau kak, karena sih kak mau nitip ini boleh, karena kita juga udah bikin dan udah ada, jadi kita nggak menerima kak.
0: Oke. Berarti emang rasanya yang dijaga gitu ya kak ya? Keasliannya mulai dari bahan-bahannya juga, cara bikinnya sampai benar-benar dari disajikannya itu benar-benar autentik yang kayak di Makassar gitu ya?
1: Iya. Terus kalau orang Makassar yang datang ke kayak aku tuh rata-rata ya, aku pun begitu ya, kalau misal ke misal tempat makan, rumah makan Makassar pasti akan selalu bertanya, ini yang buat orang Makassar bukannya? Pasti selalu kayak gitu kan?
0: Betul.
1: Ini buat orang Makassar bukannya?
0: Iya.
1: Jadi itu dipertahankan dia karbon.
0: Oke. Tapi aku mau nanya nih kak, emang kalau misalkan orang Makassar sarapan, makan siang, makan sore, makan malam ini beda nih. Aku melihat salah satu postingannya, ini kalau misalkan sarapan pakai nasi kuning, makan siangnya pakai coto, terus dessert siang ke sorenya pakai pisang ijo, malamnya makan begadang. Ini emang begini atau gimana nih kak?
1: Iya kak, emang kadang juga pagi makan pisang ijo.
0: Oke.
1: Jadi dari pagi itu udah dapat kak. Jadi
0: saking. Oh iya. Berarti kalau misalkan orang Makassar yang punya jadwal makan yang harus cari misalkan nasi kuning atau begadang di malam hari, mending langsung aja cari ke Sokolo Bagadang gitu ya kak ya. Benar, tapi aku pengen tahu deh, penasaran sih lebih tepatnya, cara baca menu yang benar nih. Misalkan barongko. Ini benar, barongko.
1: Betul. Iya, benar.
0: Oke, okay, terus Sanggara Balanda. Ini gimana nih cara nyebutnya nih?
1: Benar, cuma kakak kan masih ada kayak spasi-spasi gitu kan.
0: Betul.
1: Sanggara Balanda.
0: Oh, lebih cepat ya kalau misalkan orang Makassar asli ya.
1: Iya.
0: Kalau Jalangkote ya Jalangkote gitu ya. Oke. Wah, seru banget nih. Mungkin teman Prodo udah mulai ngiler dan juga nanya-nanya kalau misalkan mau pesan atau pengen datang ke outletnya langsung tuh di mana? Coba Kak kasih tahu Kak. Kalau misalkan kita mau, aku mau datang langsung nih. Aku bisa datang ke mana nih?
1: Kalau langsung datang makan di kedai ke apartemen Kalibata City, Port Cendana, rupanya Pink Indomaret, rupanya itu Sompol Begadang. Pokoknya patokannya tuh apartemen Kalibata City, di dalam apartemen Port Cendana, Ruko Sompol Begadang.
0: Oke. Berarti itu buat
1: sampingan sama.
0: Iya. Oke, berarti buat warga-warga Kalibata City yang orang Makassar asli gitu kangen gitu. Kayaknya sih kalau orang situ kayaknya udah tahu ya Sokol Begadang ya. Iya. Orang Makassar situ ya. Benar-benar. Mungkin ini deh warga-warga Jakarta atau mungkin area Jakarta sekitarnya. Langsung aja kalau misalkan mau langsung makan di tempat bisa ke Kalibata City di ruko apa, Kak?
1: Ruko Sokol Begadang. Cendana.
0: Oke, terus kalau misalkan online ada di online gitu nggak, aplikasi online gitu nggak?
1: Alhamdulillah ada Kak, ada di Shopee, ada di GrabFood, sama di Gojek, namanya Sopro Begadang Kalibata. Nanti langsung muncul.
0: Langsung muncul. Oke. Dan kalau misalkan ada hajatan, arisan gitu, orang-orang Makassar di sini pengen nyari makanan-makanannya, bisa juga nggak mesen di Sokol Begadang ini nih?
1: Ya, bisa banget Kak. Kita tuh bulk order dari beberapa BI udah pernah usul telepon Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Kementerian Transmigrasi, BUPR, BPK, alhamdulillah banyak sih Kak kalau instansi-instansi yang mau pesan-pesan itu.
0: Okay.
1: Dan dari luar juga bisa ada acara-acara, juga bisa juga operasi juga bisa,
0: pengajian-pengajian
1: juga bisa, arisan, apapun itu bisa Kak.
0: Oke, berarti langsung aja di kepoin ya di Instagramnya sokolo_begadang_jakarta gitu ya. Bisa nanti bisa di DM aja, langsung aja dipesan buat hari apa, kapan, sama acaranya, dan berapa banyak porsinya gitu ya Kak ya?
1: Iya,
0: benar. Oke, wah thank you banget nih. Jadi aku hari ini tuh jadi banyak tahu makanan-makanan khas Makassar ya. Mulai dari makanan sarapannya orang Makassar pakai apa, sampai makan malamnya ternyata ada makanan sendiri ya yang dicari ya. Thank you ya Kak. Yeah. Dan mungkin ada harapannya buat Sokol Begadang buat kedepannya gimana nih harapannya?
1: Harapannya untuk Sokol Begadang tetap bermanfaat bagi banyak orang, terus tetap maju, terus berkembang. Tempatnya lebih proper lagi orang Kak, kadang-kadang orang kan suka datang banyak orang karena tempat kita masih sedikit, masih sempit ya, ada Tuhan, ada yang tinggal di. Jadi harapannya sih punya tempat yang lebih proper, lebih luas, kitchennya juga bisa lebih proper, lebih luas, jadi mereka juga yang datang juga nyaman Kak, harapannya sih.
0: Oke, wah teman Prodo langsung aja deh kepoin Sokol Begadang _ Jakarta teman Pro 2, di sana banyak makanan-makanan khas Makassar ya. Kalau misalkan kamu pengen makan siang, makan ini bukanya dari pagi atau dari jam berapa Kak?
1: Kita bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 1 malam Kak.
0: Terus nah, setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam berapa? Jam berapa malam?
1: Jam 1 malam.
0: Ya ini beneran begadang buat kamu yang mungkin begadang gitu ya. Lapar gitu pengen makanan-makanan Makassar, bisa banget ya langsung aja. Tapi aku sebelum closing nih, aku pengen coba koreksi ya kalau misalkan salah ya. Kalau bahasa Makassarnya kamu udah makan bener gak ini? Kalau sudah ki makan bener gak?
1: salah.
0: Oh salah. Apa kalau udah makan apa kalau bahasa Makassarnya?
2: Bahasa Makassarnya dialeknya ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sudah makan.
0: Oh iya, oke.
1: Mandre.
0: Oke, pokoknya itulah teman Prodo ya. Berarti gue harus belajar lagi nih bahasa Makassar dan makanan-makanannya ya. Oke, okay, thank you Kak Marlina dan juga Kak Rido udah ngobrol-ngobrol di UMKM Connect kali ini teman Prodo. Dan buat kamu, langsung aja kepoin ke Songkolo Begadang di Instagramnya di Songkolo Begadang _ Jakarta ya. Dan buat teman Pro 2, jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Santai Siang.

pura-pura lupa teman Pro 2 dari Mahen, dan ternyata udah mau jam 3 teman Pro 2. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 10 di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 sampai jam 3 ini di Santai Siang ya teman Pro 2. Tadi juga gue udah ngobrol bareng UMKM juga teman Pro 2. Thank you juga yang udah gabung buat nanya-nanya ya. Dan kayaknya harus cabut dulu teman Pro 2, tapi tenang aja, nanti bakalan dilanjut lagi bareng Davey di Sorry Ceria teman Pro 2. Buat kamu yang punya mau ikutan dan mau seru-seruan bareng di sore ini, langsung aja join ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Gue Cid pamit, thank you buat semuanya, bye-bye.

saat-saat tak tepat. Beruntungku dijaga kawan erat. Ayat buatku dan dia semakin dekat.

0: Baik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Lisa baru aja merilis music video untuk single comebacknya Sawadika yang mengambil latar belakang nuansa Thailand yang kental. Lisa juga tampil memukau dengan beragam kostum yang mempesona dengan ikonik khas Thailand juga, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, penyanyi Olivia Rodrigo sukses menggalang dana sebesar 10 juta US dollar atau sekitar 177 miliar lewat musik festival musik khusus perempuan bertajuk Daisy Chainfield yang digelar di California pada Sabtu 29 kemarin, teman Pro 2. Festival musik lintas generasi menghadirkan deretan musisi perempuan ini ditujukan sebagai panggung apresiasi sekaligus penggalangan dana bagi isu-isu kesetaraan dan hak-hak perempuan.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, tur Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup mendapatkan pendapatan kotor sebesar 107 juta US dollar atau sekitar 19.900 miliar dari total 41 pertunjukan dengan penjualan tiket sebanyak 638.000 lembar. Wih, congratulations.
1: Info Pro 2.
0: Yang Info Pro 2 tetap di Salsima FM Pro 2 Jakarta.

sore ceria. Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Pradana nemenin kamu sekarang di hari Jumat sore jam 3 sore, teman Pro 2. Dan pasti ditemenin nanti sampai di jam 7 malam. Kita seru-seruan dengan info yang terup to date dan juga lagu-lagu yang udah siapin di playlist. Dibuka di jam 3 ini sama Ardito Pramono, Waking Up Together With You.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Dabe Prada, pasti nemenin kamu di sore ceria hari Jumat nih. Waduh, udah mau ke weekend aja lagi. Gimana this week? Gak berasa ya, cepet banget kayaknya. Apa jangan-jangan kamu ngerasanya lama? Kalau bagi gue sih lumayan cepet ya. Meskipun lama di Senin sama Selasa, udah biasa lah ya. Pas Rabu, Kamis, Jumat cepet tuh. Tapi teman Pro 2, mungkin kamu ada rencana mau kemana gitu ya. Teman Pro 2, langsung aja absen dulu di 0811 800 105, atau boleh ke Instagram di @pro2fmjkt. Abis ini gue update juga info cuaca di hari ini seperti apa, biar kamu yang mau nongkrong atau hangout gitu di malam hari ini udah persiapan juga ya. Siapa tahu hujan, makanya stay tune terus.

0: mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita nggak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada nemenin kamu pastinya di sore hari ini. Kalau misalkan lihat hari ini teman Pro 2 di bmkg.go.id, ini langsung aja gue cek ya. Kayaknya semuanya hari ini bakal cerah deh, karena beneran dari BMKG juga bilangnya begitu. Di Jakarta Timur, Selatan, Barat, Utara, sama Jakarta Pusat akan cerah aja teman Pro 2. Wah, jadi aman nih buat kamu yang mungkin pengen beraktivitas di malam hari, cuman masih nanti malam bakal sedikit macet nih teman Pro 2. Karena biasalah di hari Jumat ya gak sih, semua orang pada pulang gitu, kayaknya sih bakal macet ya teman Pro 2. Waduh, tapi gak apa-apa, pastinya ditemenin sama playlist paling enak biar perjalanan kamu gak gabut-gabut banget ya. Karena abis ini kayak ada Fabio Usher yang bisa sing along bareng kita semua.

0: Yaelah, yang baru sampai di Eropa udah nawarin jas tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Ya rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

Januari dari Glenn Fredly, teman Pro 2, Salsum FM Pro 2 Jakarta, Fly High. Dan pastinya teman Pro 2, buat kamu nih mungkin yang pengen nonton konser gitu ya, kira-kira di September ini tuh ada apa aja ya? Kemarin tuh baru aja ada line up keduanya, Pesta Pora tuh yang artisnya juga banyak banget, teman Pro 2. Tapi ini ada salah satu musisi yang gokil banget, dia masuk ke line up-nya salah satu event terbesar bukan di Indonesia tapi di dunia, teman Pro 2, yaitu adalah Lollapalooza. Ih gila, gokil banget ya. Lollapalooza. Yang kalau nggak salah tuh di beberapa tahun lalu Lollapalooza juga sempat ada Nicki gitu kan. Dia menjadi musisi pertama yang tampil di Lollapalooza di tahun 2023. Tapi kali ini Isyana Saraswati masuk ke line up-nya Lollapalooza India bareng sama Olivia Dean, 5 Seconds of Summer, Cat's Eye, banyak lagi pokoknya itu mau berdua. Gokil ya. Dan ini bakal digelar tanggal 23 sama 24 Januari 2027. Dan menjadi salah satunya musisi asal Indonesia yang akan tampil di festival ini gitu. Wih, siapa nih yang mau nonton dia di India Januari? Masih ada waktu buat beli tiket dan segala macam sih itu mau berdua. Congratulations Isyana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di jam 4 sore bersama Davi Prada. Dan di jam 4 ini teman Pro 2 akan ada lanjutan dari audisi Bintang Radio Jakarta 2026 Day 2. So enjoy!
1: Audisi Bintang Radio RRI Jakarta hari kedua.
2: Valona Alura, Zia Prabawa, bawa dia kembali.

Terima kasih banyak. Oke, untuk lagu terakhir kita agak joget-joget sedikit boleh ya. Buat yang lagi jatuh cinta, tapi rasanya belum tepat nih waktunya. Ini dia, belum waktunya jatuh cinta.

Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Bintang Radio Jakarta 2026 audisi day 2 akan segera kembali. Karena sekarang waktunya azan maghrib dulu tuan Pro 2.

Oke, Salam Sima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Barusan azan maghrib sudah berkumandang. Jangan lupa teman Pro 2 buat yang sholat maghrib, langsung juga sholat maghrib. Dan kita langsung aja lanjut untuk Bintang Radio Day 2 audisinya teman Pro 2. So, enjoy!

Salju FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan barusan lo dengerin Bintang Radio audisi day kedua bersama-sama ya teman Pro 2. Dan pastinya thank you juga, gue udah nemenin lo dari jam 3 sore tadi. Dan abis ini bakal digantiin sama Edit di Jaga Malam. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Salju FM Pro 2 Jakarta. Cabut dulu, bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktu Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
2: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, ada tour Ariana Grande, Eternal Sunshine, dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebesar 107,9 juta US dollar dari total 41 pertunjukan dengan penjualan tiket sebanyak 638 ribu lembar. Informasi kedua datang dari Lollapalooza, India, yang resmi mengumumkan deretan line-up pengisi acara untuk event yang akan digelar pada tanggal 23 dan 24 Januari 2027. Dan ada nama Isyana Sarasvati yang jadi sorotan usai menjadi satu-satunya musisi asal Indonesia yang akan tampil di festival skala besar Lollapalooza.
2: Info Pro 2.
1: Informasi yang ketiga adalah George Michael yang kembali menyapa layar bioskop lewat film dokumenter berjudul George Michael The Faith Tour, yang baru aja merilis trailer perdananya, di mana film ini menampilkan rekaman asli dari dua malam pertunjukan di Palais Omnisport de Paris, Bercy, tahun 1988, di mana trailer ini dibuka dengan Careless Whisper, yang kemudian beralih ke Father Figure sebelum berakhir di lagu utama tur tersebut, Faith. Dan film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop Amerika Serikat dan Kanada pada tanggal 11 Desember.
2: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, antaranya masih ditemenin sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, gue bakal nemenin lo teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia. Dan di malam hari ini, nanti bakal ditemenin sama seorang wanita cantik. Ya, bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih teman berdua. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Produa FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Produa. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Produa FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini teman Produa selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier. Halo. Wow, apa kabar Shakira?
2: Alhamdulillah sehat kakak. Kakak apa kabar?
1: Luar biasa sehat, malam hari ini seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
2: Terlalu banteng ya.
1: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
2: Takut banget jujur aja.
1: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
2: Tahun ini dong.
1: Oh iya tahun ini.
2: Aku kemarin promosi yang DM. Pro 2.
1: Oh iya, berarti gak sama yeah. Sama aku, gak sama aku ya? Gak ketemu aku ya?
2: Enggak lagi.
1: Iya makanya itu kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan?
2: Iya tahun lalu iya, terus tahun ini, tahun lalu-lalunya kali ya?
1: Iya benar.
2: Tahun ini.
1: Benar. Ini dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun, nggak awal tahun juga sih, dibilang ya April atau Maret berarti rilis ini single ini.
2: Maret kalau nggak salah, iya Maret.
1: Maret ya, Maret.
2: Iya.
1: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
2: Ketiga betul.
1: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
2: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena wow ternyata ada 3 lagu aja nih. Kayak gak kerasa ya tiba-tiba 3 lagu.
1: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
2: Iya 2025.
1: 2025 kan?
2: Betul.
1: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan
2: cukup cepat dan produktif ya.
1: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya promosi, bikin lagu, sekolah. Yeah. Ngerjain PR.
2: Itu sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya kak.
1: Betul. Kayak
2: waduh kok semuanya berbarengan nih gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak oh oke okay, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan sekolah dulu. Kalau misalnya ke Jakartanya siang atau sore aku dispen.
1: Oke. Okay.
2: Terus tugasnya dikerjain besok terus dikumpulin besok gitu-gitu sih kak Ali.
1: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
2: Betul.
1: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
2: yes,
1: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi bikin lagu promosi terus sekolah terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya
2: apa ya aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Kayak pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak, oh nongkrong nih.
1: Bener.
2: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi, aku tidur.
1: Oh iya? Lebih milih tidur?
2: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
1: Apakah Shakira seorang introvert?
2: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
1: Oh, bisa keduanya ya?
2: Iya betul.
1: Wow. Oke. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya, DM.
2: Yes, betul. DM ya.
1: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
2: Adanya udah masuk generasi Alpha.
1: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
2: Jadi lagu DM ini tuh buatan Karai, Kak Wizi dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
1: Oh.
2: Terus okay. Habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak he atau she's the one and only gitu.
1: Oke.
2: Okay. Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
1: Bener.
2: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
1: Aduh. Bisa begitu ya?
2: Agaknya juga. Bisa gitu kak kalau di zaman era ini. Okay. Zaman era.
1: Oke, kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
2: Kak, kita kan cuma beda setahun ya.
1: Iya benar, benar. Setahun kali berapa tapi ya?
2: Itu dia, maksudnya setahun tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
1: Astaga. Oh, berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
2: Betul. Kebetulan emang dapat dari karainya tuh yang kayak loh, ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di gen sekarang tuh kayaknya masuk banget.
1: Oh, iya gitu. Yeah, benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
2: Yes.
1: Nah, betul sekali. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya, selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat. Yes, masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ini.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung pada gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi-Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Gimana ya kalau itu ya jawabnya? Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Nah kalau Shakira ini pernah pengalaman gak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Oke.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, oke.
1: Aku tuh kelas 3, ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga, katanya gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan, dekat-dekat. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira harus nggak sih, maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu, karena kita nggak ada yang tahu kan. Misal nih kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu, nah akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Bener.
1: Kita nggak ada yang tahu.
0: Bener. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget. Sumpah. Cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Khusus.
1: Sorry, kita nggak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan?
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya? Haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayaknya baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya kan.
1: Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Bener.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya ya udah aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, that's fine gitu kan.
1: Oke. Kalau misalnya dia to the point juga kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Berarti
1: berarti
0: Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Kok gak juga lagi, Kak, aku ilfil parah. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sendiri-sendiri suka yang balik, ilfil.
0: Bisa.
1: Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan gak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
1: Oh kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, yang dimana aku paham banget nih peran flag-flagkan ini.
0: Betul.
1: Aku tuh tahu misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, Okay, itu red flag parah.
0: Okay.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain?
0: Betul.
1: Iya kan? Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal ya gak ngedeketin, gak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
0: Oke. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya, dari awal udah flirty-flirty.
1: Iya, yang kayak lihat dia tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang kan, dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu, gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya iya udah. Jadi ya sok.
1: Paham kan kak maksud bener. Aku kak?
0: Paham banget
1: kok. In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: itu dia. Jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke. Okay.
0: Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Jujur pick me.
0: Jadi ilfil sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu benar-benar stranger gitu kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengin kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah, yang nice apa tuh?

0: teks nge-DM tuh apa, konteks nge-chat tuh apa. Gitu.
1: Oke.
0: Jadi jelas lah intinya.
1: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin
0: betul
1: diri gitu kan.
0: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini, nah
1: oh,
0: usah deh.
1: Oke. Itu malah enggak ya?
0: Enggak, okay. Kayak terlalu kelihatan.
1: I see banget lagi,
0: Iya kan, paham banget lagi.
1: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya?
0: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sebut tuh gemes banget tahu gitu, apalagi kayak berawal dari DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat, ya dong.
1: Benar.
0: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh, gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh nggak seburuk itu. Terus kayak kita juga nggak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
1: Asik. Itu aku jujur. Menarik, menjadi salah satunya atau satu-satunya
0: atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
1: Aduh, keren banget.
0: Ya Allah.
1: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
0: Aku tuh gak masalah sih, cuma yang gak gimana-gimana sih kak, aman aja
1: sebenernya ya.
0: Aman aja, aman yang aja. Penting emang pasti ya teman-teman.
1: Nah itu dia.
0: Maksudnya
1: itu
0: juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
1: Betul, aduh. Bener. Tapi ada yang bilang nih ya, ada yang bilang Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
0: Wey, tenang. Walaupun nih misal kayak kalian LDR terus asing, ya udah cari lagi.
1: Aduh.
0: Tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, teman-teman.
1: Betul. Jadikan salah satunya berarti itu ya.
0: Kalau sedang menjalani satu-satunya aja. Okay, tapi bener. Kalau misalnya udah selesai, Ya udah aja.
1: Masa lalu aja ya berarti ya.
0: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
1: Betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak suka nggak?
0: Apa ya? Kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
1: Itu sih karena aku maksudnya kan orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat di situ tuh yang kayak ya jatuh cinta aku sehappy ini loh.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oh.
1: Karena kan orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu?
0: Benar.
1: Iya dong. Sih. Karena sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu iya. Mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia . Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang tadi aman ya kak ya.
0: Aman kok, tenang aja.
1: Aman tenang baik aja.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Agaknya langsung gak aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya? Nah
1: itu dia. Terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuman belum tahu karena masih harus cari tahu lah misalnya galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul. Okay.
1: Jadi doain aja secepatnya guys.
0: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai ya.
1: Cukup deh bocilnya yuk.
0: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
1: Saya juga tumbuh loh. Gitu.
0: Iya benar. Oke, lanjut lagi.
1: Oke,
0: tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas ya, apa yang DM, cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan. Nah, ini ada yang bilang nih, Destia. Ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
1: Kakak pengen mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah gak pasti itu.
0: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
1: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah gak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu gak pasti ya.
0: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
1: Janganlah berharap sama yang beda agama.
0: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya, jatuh cinta emang manis noy, apalagi kalau seagama.
1: Itu dia kak, makanya yuk cari yang normal-normal aja.
0: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
1: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget loh. Gitu loh.
0: Betul.
1: Yuk bisa yuk.
0: Bisa. Cari ya. Oke.
1: Banyak.
0: Oke, dari Maria Crescentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya?
0: Idol 14 bener.
1: Okay, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
0: Iya. Emang
1: karena
0: seru mereka.
1: Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
0: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macam.
1: Oh, kalau itu sih Kak Kezi.
0: Kak
1: Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main Kak Ozi, Bang Dandi.
0: Okay, banyak juga ya berarti ya.
1: Lumayan.
0: Betul. Tapi emang seru sih Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
1: Rame kan Kak. Benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak sekampung.
0: ramenya juga rame banget gitu.
1: Ramenya sih sedesa menurut aku.
0: Alright, alright. Balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lo alami ketika recording lagu DM ini?
1: Sebenarnya ini menurut aku dari 3 lagu aku yang paling sulit tuh lagu ini.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, yeah, yeah, kebayang-bayang.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak oke, okay, pas di rekaman tuh aku masih oke, okay, pas bawain live assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama tuh, karena emang kalau di powerin tuh jadi aneh lagunya kan.
0: Bener.
1: Karena aku pengen kayak soft, gemes gitu.
0: Bener.
1: Makanya menurut aku lagu ini susah. Makanya waktu produksi alhamdulillahnya bener-bener dimudahkan banget dari demo terus rekamannya tuh kayak gampang aja, kayak satu banget.
0: Iya, iya, iya, kayak jadinya
1: apalagi vocal directnya kakak juga kan.
0: Oh, jadi, wow, oke, okay. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, bener sih. Tadi gue dengerin juga maksudnya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu, asik,
1: so ngerti banget
0: musik nih.
1: Anak musik banget nih.
0: Anak musik banget nih.
1: Anak musik banget loh.
0: Oh gitu, oke, oke, oke, oke. Tapi gimana maksudnya tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku
1: dan juga
0: Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
0: Oke, okay, oke, okay, wow, wow, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
1: Betul.
0: Bener kan buat betul, apa betul, next betul. Mungkin next singlenya ya kan. Ada iya, mencoba apa? Sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih sulit dari
0: aduh.
1: DM.
0: Aduh.
1: Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
0: Oke, okay, oke, okay. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka yeah. sesuatu yang menantang gak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira, yeah, gitu kan.
1: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak, dan aku tuh termasuk pemusik yang ngomong, bukan yang emang ikutin okay. musik. Paham gak sih kak Kempel? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
0: Oh, I see.
1: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
0: Yes, bener-bener.
1: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
0: Bener-bener.
1: Jadi kayak, oke, okay, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus whip and runs gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Well, aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan okay. itu galau.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
0: Wow, oke. Okay.
1: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa loh ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak aku mau yang gini.
0: Oke. Okay. Oh, I see. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
1: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
0: Asik. Berarti sekarang lagi centil era dia. Oh iya
1: tadi. Lagi centil era. Jangan sangat walaupun galau-galaunya bohongan ya.
0: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Apun.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
2: Yes.
1: Oke, okay. Mungkin apa ya? Mungkin next project-nya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di-spill enggak sih sebenarnya?
2: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
1: Pengennya galau.
2: Makanya,
1: ya.
2: Doain ya semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
1: amin. Karena banyak yang nungguin juga nih, kayak
2: betul,
1: Isma Nabila.
2: Coba dong galau gitu.
1: Betul, doain apa aja ya? Mungkin ya nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
2: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
1: Warna biru? Kenapa tuh?
2: Iya. Kayak apa ya? Biru. Birunya tuh biru yang biru langit gitu
1: okay.
2: Loh, Kak. Yang kelihatan kalau dia cerah, baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
1: Betul.
2: Terus kayak sambil merasakan aduh gue di DM nih gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
1: Oke, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang
2: ya,
1: ada di situ ya.
2: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
1: Oke, okay, I know, paham. Oke,
2: okay. Ya,
1: bener. Excited di chat sih ya, maksudnya di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh Kak?
2: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng Nikola Saputra kalau sudah berkawin-kawin kak, gak apa-apa kita cari yang model Fajar sad boy.
1: Yang penting funny ya.
2: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
1: Betul, in this era ya kan.
2: In this era yang bikin stres ini.
1: Jarang banget. Oke. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
2: Ada dong.
1: Ada ya, bisa dicek di mana?
2: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
1: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
2: Harus, karena jujur aja ya kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo.
1: Pasti dong, pasti ada.
2: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol Summarecon nih langsung kayak, kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
1: Betul. Oke, terakhir deh mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
2: Iya, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
1: Yes.
2: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
1: Betul.
2: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
1: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
2: Thank you so much.
1: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
2: Yes. Betul banget, let's go.
1: Alright, oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada. Di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
2: Shakira
1: Fier. Alright, bye-bye teman Pro 2.
3: Oh, saya yakin.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat malam Bro Jakarta, teman-teman kamu. Selamat malam Jakarta. Ada di taman namanya lo di jaga malam, jangan galau malam-malam. Namanya lo seperti biasa sampai jam 12 malam di hari Jumat ini, yang mungkin lo sudah menikmati akhirnya, ya kan, merasa kayak lega. Weekend juga besok. Sebenarnya sekarang udah weekend juga sih masuknya sih sebenarnya ya. Kayak orang-orang tuh semangat kalau udah jam sore-sore, Jumat sore, jam 3, jam 4 tuh orang-orang udah pada semangat, mukanya udah sumringah gitu ya, kalau bahasa Jawanya gitu. Jadi kayak pada seneng banget nih Jumat sore gitu kan. Emang gitu, itu emang habitnya seperti itu. Tapi nanti Minggu siang udah mulai wah gitu lagi tuh, emosinya mulai memuncak lagi tuh. Anyway, teman Bro Dua, di malam hari ini gue bakal nemenin lo seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Gue bakal dengerin cerita lo, buat lo yang bikin cerita. Mungkin tadi setelah dengerin obrolan gue sama Shakira yang ngomongin soal DM, mungkin lo punya ini ya, apa, punya cerita sendiri tentang DM, dimana mungkin kisah cinta lo bermula dari DM, ya kan? Atau mungkin sebuah trauma yang mungkin hadir gara-gara DM juga gitu. Mungkin lo DM, udah DM sering, tiba-tiba asing. Ya, soalnya ditinggalin. Kalau ditambahin garam soalnya asin nanti. Jujur, nggak lucu. Ya ada teman Bro Dua, pokoknya buat kamu semua yang pengen seru-seruan di malam hari ini, buat lo yang lagi berkendara di jalan, hati-hati di jalan, pelan-pelan aja, gak usah ngebut-ngebut. Apa sih yang dikejar, lagi dikejar apa sih? Jadi pelan-pelan aja, yang penting lo bisa selamat sampai tujuan tentunya ya. Ditemani sama gue di jaga malam, jangan galau malam-malam sampai jam 12 malam tentunya. Buat kamu yang pengen seru-seruan bisa langsung rapat aja di WhatsApp Bro Dua FM Jakarta di 0811-800-105, atau bisa langsung ke Instagram. Mungkin lo bisa share story, buat story lo lagi dengerin 105 FM di mobil, cekrek, nah upload dan tag Produ FM Jakarta ya, di @produfmjkt, nanti bakal gue repost tentunya ya. Alright, kalau gitu kita bakal lanjut lagi ke beberapa musik selanjutnya. Gue punya satu lagu dari James Arthur, ada Say You Won't Let Go, buat kamu yang katanya gak mau pindah dulu channelnya, masih di 105 FM ya. Jadi pastiin buat kamu tetap dengerin jaga malam, jangan kalau malam-malam, bareng sama gue Edi Tama sampai jam 12 malam.

0: Widih, bagus amat tuh baju.
1: Bagus sih bagus, tapi gue sebel banget sama pelayanannya, Lil.
0: Loh, kok sebel? Emang gak kenapa, Nit?
1: Masa gak boleh dicoba dulu bajunya? Jadi kalau mau nyoba berarti harus dibeli.
0: Yah, kalau kayak gitu mah barangnya doang bagus, tapi kalau pelayanan yang nggak enak, jadi mikir dua kali nggak sih buat balik lagi?
1: Nah, berarti pelayanan itu penting kan, Lil?
0: Jelas penting lah, karena pelanggan yang merasa dihargai dan dilayani bukan cuma akan puas, akan tetapi itu menjadi alasan buat mereka balik lagi.
1: Semoga bukan cuma buat pelanggan, Lil, tapi

Selamat malam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Sakur Abadi, Lale Lemanino, Nida dan juga Discovery. Ya, udah gue play di malam hari ini nemenin lo di jam 8 lebih 40 menit teman Pro 2. Gimana hari Jumat ini teman Pro 2? Hari ini udah ngapain aja atau mungkin lo udah bersiap-siap untuk melakukan apa di weekend besok ya? Kalau gue sih ngapain ya weekendnya? Besok sih gue masih siaran sih. Gue masih siaran besok weekend ya. Sesekali lah ya, sesekali gue siaran weekend. Kayaknya udah lama juga gue gak siaran weekend. Kayaknya terakhir kapan? Kayak bulan lalu maybe? Atau 2 bulan lalu bahkan. Jadi kayak besok gue bakal siaran di jam 10. Terus habis itu mungkin gue bakal nge-game sih. Ini aktivitas gue tuh gampang banget. Kayak ya udah gitu aja gitu kan. Kalau enggak kerja ya nge-game, kalau enggak ya nonton, kalau enggak ya sama someone special, asik. Lo enggak apa-apa dong. Maksudnya kan menghabiskan waktu weekend dengan seseorang tersayang itu juga sebuah recharge gitu kan. Iya enggak sih? Kecuali kalau lu jomblo, ya kasihan. Malah di roasting. Ya udah teman Pro 2, boleh lah ya ceritain lu besok mau ngapain nih. Agenda lu mungkin ada yang nge-planning buat nonton kah, atau mungkin lu mau nongkrong-nongkrong aja. Mungkin boleh ceritain malam hari ini ya. Lu bisa langsung merapat aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Atau mungkin lu juga bisa seru-seruan di aplikasi RR Digital teman Pro 2. Lu bisa join live chat yang ada di sana. Jadi buat kamu yang belum download, lu bisa download aja langsung sekarang. Lu buka App Store atau Play Store kamu, langsung deh di download. Cari aja RR Digital ya. Lo habis itu download, udah tinggal buka aplikasinya, cari Pro 2 FM, udah deh dengerin suara gue di malam hari ini. Jadi lo gak punya alasan buat gak dengerin edit ya. Lagi pacaran, ya. HP lo dibuka bro, dengerin gue ya kan, nemenin. Gak apa-apa gue jadi nyamuk, gak apa-apa. Ya udah pokoknya langsung aja ya teman Pro 2, download sekarang juga aplikasi RR Digital di App Store atau Play Store.

Jaga malam masih bareng sama Edit menemani di malam hari ini teman Pro 2. Dan gue mau ngomongin salah satu penyanyi asal Indonesia, musisi Indonesia, Isyana Saraswati, yang mencetak prestasi internasional terbaru nih teman Pro 2. Jadi ini juga lagi rame ya, karena nama Isyana Saraswati ini resmi masuk ke dalam jajaran headline atau penampil di festival musik internasional yang ternama, yang namanya juga besar ya, Lollapalooza India, di mana ini langsung diumumkan oleh akun Instagram resmi Lollapalooza ya. Dan di situ lo juga bisa lihat sendiri ada nama Isyana yang dia juga mengutarakan rasa bangganya. Ini menjadi sebuah pencapaian baru juga buat Isyana Saraswati ya, yang dia nih juga mengunggahnya di akun pribadinya Tama Pro 2. Jadi for your information, festival musik ini jadwalnya akan berlangsung pada tanggal 23 sampai 24 Januari 2027 di Mahalaxmi Racecourse, Mumbai. Jadi di panggung ini tentunya gak cuman Isyana aja, tapi emang Doi bakal berbagi panggung, tampil bareng satu panggung ya, bisa dibilang sama nama-nama musisi internasional, musisi dunia ternama tentunya, mulai dari Olivia Dean, Cat's Eye, 5 Seconds of Summer, sampai ada nama Limp Bizkit juga yang masuk ke dalam jajaran headline di dalam Lollapalooza India di tahun 2027 nanti. Gokil. Ini jadi suatu prestasi yang membanggakan juga, selain tentunya buat Isyana sendiri, dan juga ini untuk industri musik Indonesia ya, yang akhirnya ada nama lagi yang masuk ke dalam jajaran line up internasional teman Pro 2. So, gimana teman Pro 2? Coba kasih tahu lagu favorit lo dari Isyana Saraswati ya. Kasih tahu lagu favoritnya ke gue di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Brodo Jakarta, teman terbaik kamu. Semakin mendekati perlisan yang bisa dibilang mungkin jadi titik terbesar juga di perfilman MCU, teman Pro 2, ada Avengers Doomsday. Ini rumornya makin kenceng ya, beredar kabar-kabar dan juga spekulasi-spekulasi dan sebuah konspirasi juga yang bilang kalau ada Andrew Garfield yang ada yang bilang kalau dia bakal terlibat dalam Avengers Doomsday ini, teman Pro 2. Tapi si doi langsung menegaskan ya kalau dirinya ini nggak terlibat dalam film Avengers Doomsday. Walaupun begitu, tapi emang kalau kita lihat responnya ya, ini yang lebih ke kayak ngebiarin penonton itu buat nemuin jawabannya sendiri, yang mungkin ini juga menjadi apa ya, memicu sebuah spekulasi baru lagi di kalangan penggemar Marvel nih, teman Pro 2 nih. Jadi emang kalau ngomongin Marvel emang pasti banyak banget spekulasi-spekulasi yang ada, banyak banget konspirasi yang ada yang bilang nanti bakal gini lah, nanti bakal ada inilah, tapi bakal ada itulah. Jadi emang kalau ngomongin MCU itu pasti nggak lepas dari rumor-rumor, gosip-gosip dan kabar-kabar yang bisa dipastikan dan bisa nggak dipastikan sih sebenarnya sih. Tapi kalau yang bisa dipastikan, ini kita ngomongin ke rebootnya X-Men versi MCU nih, di mana sutradaranya Jack Shearer ini resmi konfirmasi kalau Jean Grey atau Sadie Sink sebagai karakter utama dalam reboot X-Men Marvel nih, teman Pro 2 nih. Jadi dia disebut sebagai founding member X-Men dan cerita film ini juga akan mengikuti perjalanannya nih, teman Pro 2. Jadi Sadie Sink pertama kali memperkenalkan karakter ini di kemarin ya, film yang kemarin, Spider-Man Brand New Day. Nah, jadi selain doi Sadie Sink ya, cast X-Men lainnya yang sudah dikonfirmasi ini termasuk Samara Weaving yang bakal berperan sebagai Emma Frost dan juga Kit Connor sebagai Cyclops, teman Pro 2. Sementara yang lainnya juga masih rumor-rumor, masih

apa yang akan terjadi di reboot X-Men ini yang rencananya masih bakal tayang di tahun 2028, tepatnya 5 Mei ini teman Pro 2. Jadi masih banyak waktu, 2 tahun ya. Gak nyampe 2 tahun genap sih, cuman kayak kurang lebih 2 tahun lah ya, kita genepin aja. Jadi kayak ini juga jadi salah satu yang ditunggu-tunggu, yang tentunya ekspektasi para penggemar X-Men dan juga MCU ini bakal tinggi banget, karena nama X-Men sendiri ini udah besar ya. Tapi yang bisa dipastikan adalah ada Sadie Sink yang memerankan Jean Grey, ini juga bakal jadi karakter utama di reboot X-Men ini teman Pro 2. So, what do you think teman Pro 2? Coba kasih tahu pendapat lo.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Radio Jakarta, teman-teman kamu. Selamat malam buat kamu semua yang masih tune in di 105 FM dan juga di RR Digital. Habis ini kita masuk ke jam 10, teman berdua. Seperti biasa, gue bakal nge-play requestan lo semua. Buat kamu yang pingin request, boleh banget ya, langsung bisa kasih tahu ke gue aja di 0811-801-05 atau lewat social media di Instagram di @produfmjkt tentunya ya. Gue bakal nge-play request sama semua, jadi pastiin lo request dari sekarang biar gue bisa play di malam hari ini. Jadi waktunya cukup ya. Oke, sebelum itu gue bakal nge-play beberapa lagu dulu. Sembari menunggu lo semua yang pengen request, kita buka dengan satu lagu dari Stephanie Putri dengan I Love You 3000.

Selamat malam Bro di Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat datang di jam 10, waktunya buat lo request teman Bro 2. Buat kamu yang pengen request di malam hari ini boleh banget. Pokoknya terbuka ya di malam hari ini, bisa langsung drop aja ke WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta. Langsung chat, lo boleh chat, lo boleh kirim VN. Ya, nanti bakal gue play kalau lo kirim VN. Dan buat kamu yang pengen request, pokoknya bisa langsung aja kasih tahu gue di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 atau di Instagram @Pro2FMJKT tentunya ya. Selamat malam buat Bahrum di Kemayoran yang katanya mau request lagunya Rocket Rockers yang April ya. Salam spesial untuk Aca cantik ya. Sabtu malam minggu kita jalan dan makan bareng ya. Ini yuk katanya asik. Besok dong. Cie. Boleh ikut gak? Orang kok ngurusin orang pacaran. Astaga. Ya udah ya. Nanti April Rocket Rockers bakal gua play. Ditunggu aja. Kemudian buat Sri ya di Jakarta Utara, lagu Rosa yang menunggu gak ada. Kalau mau Rosa yang lain boleh di request, silakan aja. Kalau mau nih tegar aja ya, tegar mau gak atau mau yang lain. Ada jangan hilangkan dia, kamu yang kutunggu, hatimu yang terpilih, lupakan cinta. Karena ini salam buat suami, aku soleh, istrinya pengen potong rambutnya. Masih belum potong tuh rambut. Oke, selanjutnya ada dari Al Naira di Bintaro. Widih, Bintaro, selamat malam Bintaro. Karena mau request lagunya Titanium dari David Guetta, Sia ya. Oke, udah masuk, bakal gue play juga di malam hari ini. Gak ada ya, Sri, aku menunggu aja Kak Rosa, gak ada. Aku menunggu gak ada. Kamu yang kutunggu yang ada. Itu. Kalau yang ada tunggu-tunggunya itu. Yang sama Afgan. Kalau mau itu boleh. Ini DIP. DIP. Siapa sih nama lu? Boleh, mau request. Boleh request, silakan kasih tahu aja langsung. Lagunya mau apa? Nanti kalau emang ada di playlist bakal gua play. Kalau enggak ada ya coba nanti request lainnya ya. Jangan hilang, oke. Jangan hilangkan dia, boleh. Rosa jangan hilangkan dia, oke. Habis itu bakal gue play, tadi requestan dari Bahrum, ada Rocket Rockers, April, David Guetta featuring Sia with Titanium, dan juga Rosa jangan hilangkan dia, bakal gue play di malam hari ini. Buat kamu yang pengen request, dipersilakan, nanti bakal gue play, tapi satu-satu ya, gantian, nunggu. Jangan benar-benar marah-marah. Sabar, gantian. Lu mau di mashup aja lagunya. Lu berdua digabung kali gak mungkin kan. PR juga tuh. Yaudah, sekarang kita ke requestannya Bahrum dulu. Kita buka malam ini dengan Rocket Rockers with April.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Terus my FM Produk Ceker deh, teman terbaik kamu. Gue masih main lo di malam hari ini, teman Produk, dan gue tentunya masih bakal nge-play requestan lo semua di malam hari ini ya. Kita lihat selanjutnya. Sudah ada ini tadi ya, DIP ya, karena mau Peter Pan Menunggumu. Alright, coba ya, gue cari dulu, coba Menunggumu. Bentar. Menunggumu lagi. Salah ya. Oke, Menunggumu nanti bakal gue play ya. Ditunggu aja. Oke, nanti bakal gue kabarin kalau gue play. Oke. Alright. Terus juga ada dari Arli di Bekasi, katanya mau Noah Separuh Aku, tapi kalau bisa jam 11 malam ya kak diputernya. Alright, boleh. Gue masukin dulu biar gue gak lupa ya, takutnya terlupa gue disalahin lagi. Separuh Aku. Dah. Udah deh, nanti bakal gue play. Selanjutnya ini juga ada dari Salma yang katanya mau satu lagu dari BTS. Boleh. BTS. Mau yang mana? Bebas ya. Oke, bebas. So I'm gonna play Boy With Love, I think. Ini yang bareng sama Halsey ya. Kayaknya oke, dengerin jam segini. Boleh ya. Boy With Love. Terus juga ada Rido di Jakarta Timur yang katanya mau satu lagu dari Dewa yang dua sejoli. Boleh. Udah tiga lagu berarti ya. Ada Menunggumu, Peter Pan, Dewa 19, dua sejoli, dan juga nanti bakal ada BTS With By With Love featuring Halsey. Oke, kalau gitu buat kamu yang masih pengen request, masih ada waktu setengah jam lagi kurang lebih, karena bakal gua play. Jadi sabar aja yang udah request, gak perlu chat lagi, nanti gue bakal bacain satu-satu dari bawah ya. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia requestan dari DIP. Ada satu lagu dari Peter Pan dengan Menunggumu buat kamu yang mungkin sedang menunggu seseorang di malam hari ini. Let's go.

That was BTS Boy With Love featuring Halsey teman berdua. Udah gue play di malam hari ini tentunya nemenin lo di jam 10:37 yang nomor 2. Buat kamu yang pengen request masih terbuka kesempatan ya, langsung kasih tahu aja lagu yang pengen kamu dengerin di malam hari ini di 0811-801-05 atau bisa ke Instagramnya di @produfmjkt tentunya ya. Alright, kita lanjut lagi selanjutnya nih ya. Gue bakal ngeplay satu lagu dari For Revenge yang penyangkalan ya. Ini requestan dari Iva. Halo, selamat malam Iva. Long time no see ya. Alright, nanti bakal gue play ya Iva ya. Ditunggu aja For Revenge penyangkalan ya. Kemudian juga ada siapa nih? Lana Agus Abidin di Pasar Kebayoran Lama yang katanya mau request lagunya Firza tentang rindu. Alright, udah gue play, udah gue masukin maksudnya ya, belum gue play, habis ini bakal gue play ya. Dan nanti juga gue bakal tambahin satu lagu dari dari siapa ya? Gue mau satu lagunya ini nih, bentar ada nggak ya? Coba gue siapin dulu bro, sabar. Ya nantilah pokoknya ada satu lagu gue bakal play, jadi tunggu aja. Jadi buat kamu yang pengen request masih ada kesempatan. Sekarang kita ke satu lagu dari For Revenge dulu dengan penyangkalan. Let's go.

Selesai Five Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Edit masih temen lu di malam hari ini, teman Pro 2. Dan ini adalah satu lagu dari Glenn Fredly, almarhum. Kisah romantis, dimana menurut gue ini adalah salah satu lagu yang sesuai judulnya ya. Satu lagu yang paling romantis yang mungkin pernah gue tahu juga. Dan lo mungkin sering dengerin ini di wedding-wedding. Kayaknya itu adalah salah satu lagu wajib yang ada di wedding lo mungkin ya. But anyway teman Bro 2, udah hampir jam 11 malam. Jadi waktunya gue buat pamit temenin lo di malam hari ini ya. Terima kasih buat lo semua yang udah seru-seruan dari jam 7 malam tadi. Kita ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira Fier. Dan udah seru-seruan juga ngobrol di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Terima kasih juga. Kita ketemu lagi di besok hari insya Allah ya, di jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Gue bakal nemenin lo di Pro 2 Hitlist dan juga santai siang weekend. Tentunya gue bakal nemenin lo di hari weekend. So happy weekend. Selamat malam teman Pro 2. Selamat menikmati sisa hari Jumat ini. Dan buat kamu yang penting, lo harus selalu happy. Gue Edit pamit, bye-bye.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Jakarta. Mengudara pada frekuensi 105 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Terbaik kamu, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini ditemani bareng Oce teman Pro 2 di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan nanti gue bakal nemenin lu dari jam 5 ini sampai nanti jam 10 ya teman Pro 2. Buat lu yang beraktivitas di pagi hari ini teman Pro 2, semangat dan sambil ditemenin bareng Ocit di sepeda selamat pagi teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat lo dengerin di pagi hari ini. Jadi buat yang mau aktivitas hari ini, yang mau keluar, yang mau olahraga, yang mau kerja atau yang mau pergi teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta karena gue bakal nemenin lo sampai nanti jam 10 pagi. Dan sebelum itu lu akan dengerin lagu-lagu yang udah gua siapin di playlist sampai nanti jam 6. Dan nanti kita bakalan dengerin juga ada kata-kata di pagi hari ini yang mungkin bisa kita ambil pesannya dari Ustadz Banu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berbicara tentang keyakinan, mari sejenak kita mengingat sebuah peristiwa yang luar biasa. Pada suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah mengajak istrinya Hajar dan putra kesayangannya yang masih bayi bernama Ismail untuk pindah dari Palestina ke sebuah tempat yang mereka belum pernah datangi sebelumnya. Sebuah tempat yang hari ini kita kenal dengan Mekah. Setelah melewati perjalanan yang panas dan panjang, sampailah bapak, ibu, dan anak kecil ini ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat itu, kemudian Nabi Ibrahim pamitan untuk kembali ke Palestina. Maka sang istri bersama anak yang masih dalam gendongannya bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan kami semacam ini?" Nabi Ibrahim membalikkan badannya dan tetap berjalan untuk meneguhkan hatinya, karena dia kembali ke Palestina adalah juga perintah Allah, sebagaimana dia menuju ke sana juga perintah Allah. Kemudian Ibunda Hajar berkata kepada suaminya, "Apakah Allah yang memerintahkan?" Baru kemudian Ibrahim membalikkan badannya dan mengatakan, "Iya, Allah yang memerintahkan." Maka menjadi lega hati Ibunda Hajar dan mengatakan, "Jika demikian Allah tidak akan menyanyiakan kita." Teman-teman sekalian, pernahkah kita ada dalam suatu kondisi yang sesulit itu, seberat itu, dan kita bahkan tidak tahu apa solusi? Ibunda Hajar di tengah padang pasir yang luas, di sebuah lembah yang bernama Bakka, belum ada kehidupan, belum ada air, belum ada bangunan Ka'bah pada waktu itu. Dia hanya bersama bayi kecil yang masih merah, yang masih meminum ASI, yang sebentar lagi akan kehausan ketika sudah kelaparan. Dan dia tidak membawa bekal apapun, kecuali sedikit bekal perjalanan yang tersisa. Tapi dia punya satu bekal yang sangat penting, yaitu bekal keyakinan. Ketika dia taat kepada Allah, maka Allah tidak akan menyanyiakan dia. Dan betullah kemudian, dari situlah kita nanti akan tahu sejarah air Zamzam, bangunan Ka'bah, kota Mekah, sebuah tempat yang sampai hari ini 5000 tahun kemudian setelah peristiwa yang tadi kita bahas, tempat ini dikunjungi berjuta-juta orang setiap tahunnya. Tentu dengan keberkahan keyakinan yang dimiliki oleh Ibunda Hajar. Semoga Allah kelak mengizinkan kita masuk surga dan bertemu dengan Ibunda Hajar untuk mendengarkan cerita langsung dari beliau tentang kejadian indah pada hari itu. Dan mari kita jalani hidup kita dengan kekuatan keyakinan yang membuat kita bisa teguh melewati apapun tantangan kehidupan kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Banu Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di

Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, grup musik asal Indonesia, Four Events, resmi merilis lagu terbaru berjudul Museum Duka pada Jumat 4 September 2026. Dalam lagu ini, Four Events berkolaborasi dengan drummer Teguh Prakoso atau TP, serta musisi Reza Octavian alias YB atau Reza Arab. Kolaborasi tersebut bermula ketika ketiganya tampil bersama membawakan lagu Serana dan Penyangkalan dalam sebuah festival. Info selanjutnya, aktor Andrew Garfield memastikan dirinya tidak akan tampil dalam film Marvel Avengers Doomsday. Pernyataan tersebut disampaikan Garfield ketika diwawancarai oleh Variety. Garfield sebelumnya dikenal sebagai pemeran Spider-Man melalui dua film The Amazing Spider-Man, kemudian kembali memerankan karakter tersebut bersama Tom Holland dan Tobey Maguire dalam Spider-Man No Way Home. Info selanjutnya, sutradara Joy dan Anthony Russo mengungkapkan bahwa proses produksi Avengers Doomsday banyak mengandalkan latihan dan improvisasi dari para pemain. Joy mengatakan proses produksi bahkan telah berjalan ketika naskah film belum sepenuhnya selesai. Menurutnya, para sutradara ingin melihat kontribusi yang diberikan para aktor terhadap karakter masing-masing. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Good morning semuanya yang udah bangun pagi hari ini ya. Hari Sabtu ya hari ini. Wah, udah ada yang libur tapi masih ada juga yang kerja teman Pro 2. Semangat buat kamu yang kerja, buat kamu yang masih beraktivitas dan beraktivitas di pagi hari ini. Gue temenin teman Pro 2 tenang aja dengan lagu-lagu yang pastinya bisa bikin semangat di pagi hari ini. Dan nanti juga gue bakal bantuin lo untuk memantau kira-kira cuaca Jakarta hari ini tuh gimana ya. Dan buat kamu yang mungkin lagi ada di jalan teman Pro 2, hati-hati di jalan dan semangat untuk hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengejar Matahari dari Keisha Lefronka, teman Pro 2. Ngomong-ngomong soal mengejar matahari, kayaknya mataharinya udah mulai kelihatan nih ya, teman Pro 2. Semakin pagi, teman Pro 2, gimana nih? Udah pada sarapan belum? Atau mungkin udah pada melek belum ini? Jangan-jangan di jalan tuh masih kayak, aduh ngantuk banget, kayak gitu ya. Atau mungkin lo udah semangat banget pagi hari ini buat olahraga. Dan supaya lebih semangat, teman Pro 2, gue bakal bantuin untuk memantau kira-kira hari ini tuh bakalan panas banget apa panas aja nih. Soalnya masih masuk musim kemarau ya kayaknya ya. Dan menurut pantauan cuaca dari bmkg.go.id, di sini gue lihat untuk wilayah DKI Jakarta semuanya akan rata berawan di hari ini, teman Pro 2. Untuk suhunya agak lumayan panas, mulai dari 27 sampai 35 derajat. Jadi buat kamu yang mungkin ada aktivitas di luar, jangan lupa minumnya, teman Pro 2, hidrasi. Karena kalau misalkan dehidrasi juga bikin kayak gue nih, kayaknya gue panas dalam nih ya hari ini nih. Terus juga jangan lupa juga pakai sunscreen biar tidak gosong kayak gue juga. Dan jangan lupa juga buat jangan sering-sering lah keluar ya, apalagi kalau misalkan siang bolong ya, teman Pro 2. Gue masih nemenin lo sampai nanti jam 10, teman Pro 2, dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin untuk pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta.

Dirimu dari Hi-Fi, Temam Pro 2. Semoga indahnya dirimu seindah bulan ini ya, Temam Pro 2. Kita semoga bulan September ini banyak keindahan-keindahan yang bisa kita lihat, banyak keindahan-keindahan yang datang ke diri kita ya, Temam Pro 2. Full rezekinya, full sehatnya, full bahagianya, full senyumnya, Temam Pro 2. Ya, semoga yang belum ada keindahannya nih ya, Temam Pro 2, bulan ini dapat keindahannya lah pokoknya ya. Kita doain aja pagi ini sama-sama semuanya yang lagi kerja, yang lagi olahraga, yang lagi baru bangun tidur, Temam Pro 2. Semoga semuanya indah datang pada waktunya, Temam Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Weekend kayak gini tuh, kalau dulu pas kecil tuh selalu seneng. Karena pertama libur, kedua ketahuan ya masuk-masuk kerja di weekend ya. Yang kedua itu kita bisa nonton kartun-kartun favorit kita yang ada, yang tayangnya cuma ada di weekend teman Pro 2. Contoh Doraemon. Doraemon ada di Minggu pagi jam 9 kalau nggak salah. Terus siangan dikit, kalau gue biasanya nontonnya Power Rangers. Nah, soal kita ngomongin soal kartun ya teman Pro 2, ternyata kartun yang selama ini nemenin kita pas kecil teman Pro 2, pasti kita nonton pas pagi-pagi nih, ini ternyata udah berhenti tayang di TV nasional. Jadi dari kartun SpongeBob yang udah 20 tahun dan sekarang udah nggak lagi tayang di TV nasional. Aduh, menurut gue ini gen alpha ya, kayaknya ya kamu tidak akan menemukan masa-masa di mana kamu telat sekolah karena nonton kartun nih. Tapi gue pernah lihat video kalau misalkan ada gen alpha atau gen yang terbaru-baru inilah, itu dia ditanyain, kamu nih suka kartun apa? Kartun? Apa itu kartun? Kata dia. Kartun, ya kartun, kata yang wawancara. Kayak misalkan SpongeBob, terus juga kartun-kartun disebutin gitu. Terus dia nanya, itu di YouTube ya nontonnya ya? Wah, menurut gue sih gen-gen yang baru-baru ini nih udah kayaknya kehilangan masa-masa yang kayak kita di teman Pro 2. Yang mungkin pagi-pagi rela bangun pagi demi nonton kartun kesukaan. Terus juga setiap weekend kita mantengin TV buat nonton kartun yang kita suka juga teman Pro 2. Aduh, gimana nih menurut lo nih gen-gen baru nih kayaknya gak bisa, gak ada momen-momen nikmatin kartun di pagi hari. Menurut lo gimana nih? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.